0: anaknya ambis banget. Coba dong Ci, spill seberapa ambiskah kamu?
1: Sebenarnya ambisnya itu bukan terlalu ambis yang kayak gimana-gimana ya Kak, tapi aku tuh ambisnya adalah suka mencoba hal baru kayak gitu.
0: Oke, suka mencoba hal baru. Nah, ada korelasinya nggak sih mencoba hal baru, ambis sama cek fakta kita di hari ini?
1: Ada banget dong, faktanya nih ya, katanya lomba tuh bukan cuma soal menang atau pulang bawa piala nih sebagai muda. Karena aku dapat info A1 dari Halodoc, ternyata ikut lomba tuh punya banyak manfaat buat tumbuh kembang anak loh.
0: Wah, setuju sih, apalagi kalau misalnya paling simpel adalah belajar untuk bertanggung jawab, yes, gitu bener. Kan. Terus belajar buat menjadi orang yang jujur ya. Karena kan kalau lomba kan kita harus jadi pribadi yang jujur, bersahaja, dan juga jadi anak baik-baik lah.
1: Dan yang paling penting menurut aku sendiri tuh adalah anak tuh bisa lebih percaya diri gitu buat nampilin kemampuannya dia gitu.
0: Betul, tapi kamu tipikal orang yang anak kecil pede atau anak kecil yang di ayo cepetan ikut mama, ayo maju, awas ya kalau ngomong gitu.
1: Kalau aku sih emang dari kecil udah pede ya, tapi kayak semakin gede ya semakin mawas diri gitu.
0: Semakin mawas diri kayak
1: kontrol gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena kalau udah besar nih sebaya muda ya, antara pede sama malu-maluin tuh kayak udah beda tipis gitu gak sih? Dan juga nih ngomongin soal lomba ya sebaya muda, ada lagi gak sih manfaat lainnya Ci yang bisa dirasakan gitu?
1: Oke, selain itu sih kalau menurut aku yang paling penting juga itu anak bisa belajar gimana caranya nerima menang dan kalah gitu.
0: Wah,
1: dengan
0: iya
1: kepala
0: sih.
1: Yang tegak.
0: Karena betul, betul.
1: Menerima menang dan kalah itu tergantung perspektif kita gitu kalau menurut aku ya.
0: Betul, karena kan kadang tuh ada yang kayak ngerasa aku tuh udah apa namanya kayak gak cuman kamu aja. Mungkin kita juga pernah misalnya udah lomba gitu ya, terus ngerasa kayak aku udah se-effort ini kok aku kalah ya. Jangan deh anak kecil, anak besar kayak kita ya, balita umur berapa bulan nih? 25 tahun lebih 3 bulan ini aja juga merasa kayak gitu kan. Kamu gitu juga gak sih?
1: Iya bener, makanya peran support dari orang tua itu juga penting banget buat apa ya istilahnya tuh nge-support anak nih biar dia nggak berkecil hati gitu setelah dia tuh menghadapi kekalahan gitu.
0: Betul. Nah sebaya muda kalau ngomongin soal kalah-kalah nih ya, coba dong ceritain ke aku kekalahan yang pernah kamu alamin.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Choose dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
2: Sebagai muda, kalian waktu sekolah pernah gak sih bayangin sekolah tuh yang ada asramanya, perpustakaannya lengkap, labnya ada, sarana ekskul tuh juga lengkap dan gratis. Bukan Hogwarts ya, ini tuh nyata, karena ada apa nih Kak Diva?
3: Jadi nih sebagai muda, tapi kalau ngomong itu bukannya semua sekolah kayaknya ada gak sih Ci? Ekskul, terus abis itu, apa namanya, sarpras yang bagus gitu.
2: Tapi gak semua tahu Kak, ternyata tuh masih banyak beberapa sekolah tuh yang lumayan kurang lengkap gitu. Jadi kayak kurang memuaskan.
3: Masih kurang inilah ya, not good not bad lah sebagai muda. Dan ngomongin soal pendidikan Indonesia yang sekarang lagi menuju ke good gitu kan, lagi di bener-bener dipersiapkan, datang dari Menteri Sosial nih sebagai muda Gus Ipul yang nargetin kalau tahun ini tuh ada 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah. Dan sih startnya nanti di bulan Juli tuh biar bisa nampung lagi murid-murid baru nih Ci.
2: Katanya sih dari 97 itu katanya 67 titik tuh ditargetin selesai tepat waktu sih ya Kak. Dan sisanya tuh tetap bakal bisa dipakai fungsional walaupun mungkin masih belum sepenuhnya selesai. Dan tiap gedung tuh bisa nampung sampai 1000 siswa katanya, dari SD, SMP, sampai SMA.
3: Wah, jadi kayak cukup banyak ya. Tapi kamu tahu gak sih gedung sekolah rakyat di Malang?
2: Di mana tuh?
3: Di Malang tuh ada sekolah rakyat di SMPR. Dia tuh namanya SMPR 16. Terus SMA-nya itu aku lupa, tapi kita punya gitu gedungnya. Dan kalau depannya balkot itu kalau nggak salah, bukan depannya balkot, depannya rumah dinas wali kota Malang itu seingat aku tuh SMA sekolah rakyat tapi punyanya Kabupaten Malang seingat aku itu.
2: Oh, berarti udah lumayan lengkap ya di Malang.
3: Iya, udah lumayan lengkap nih sebaya muda, mulai dari SD, SMP, dan SMA-nya juga. Jadi fasilitasnya nih FYI nih Ciko buat kamu tahu ya, ada perpus, ada lab, UKS, sampai ke ekskulnya juga udah lengkap banget gitu.
2: Ih, mantep banget deh. Tapi kalau katanya sih ya, yang unik tuh sekolah ini gak buka pendaftaran umum loh Kak.
3: Iya bener banget.
2: Jadi mereka yang aktif, mereka tuh aktif nyari anak-anak dari keluarga yang rentan putus sekolah atau yang berpotensi buat putus sekolah gitu.
3: Betul, jadi nih anak-anaknya tuh dicaiduknya nih Ci, dan sebaya muda tuh lewat DTSN atau data tunggal sistem apa nih, sorry banget aku lupa. Jadi dia ada namanya tuh, jadi kita negara Indonesia tuh punya DTSN di mana itu data-data apakah orang itu layak atau tidak diberi bantuan untuk negara gitu kan. Dan ini emang prioritasnya anak-anak yang masuk ke, biasanya sih kita nyebutnya kemiskinan ekstrim ya sebaya muda gitu. Jadi that's why biar gak ada yang putus sekolah. Tapi kalau ngomongin soal ekskul nih Ci, kamu dulu waktu SD, SMP, SMA ikut ekskul apa?
2: Aku kebetulan ikutnya broadcast sih Kak.
3: Ikut broadcast. Terus kalau di SMA, SMA?
2: SMA broadcast. Cuma emang di sekolahku tuh belum lengkap gitu fasilitasnya.
3: Oke.
2: Jadi aku tuh juga berharap di sekolah rakyat ini, apa ya, siswanya tuh bisa lebih dinaungin gitu.
3: Betul. So kalau kamu nih sebagai muda ya, dulu waktu sekolah ikut ekskulnya apa?

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kali Maya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kali Maya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.

0: brain ups your day. Morning breakfast.
1: Yo yo yo, sebaya muda, welcome, masih di 102,1. Dan kali ini di pagi hari ini aku gak sendirian, tapi aku barengan sama siapa nih?
2: Sama Cia dong.
1: So, gimana kabarnya Cia pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, walaupun pagi ini rada syahdu gitu ya.
1: Syahdu tapi, ya?
2: Iya, tapi aku baik-baik saja.
1: Syahdunya
2: dan mencoba baik-baik saja.
1: Kayak
2: gitu.
1: Jujur janggal syahdunya.
2: Karena aku merasa pagi ini tuh waktu berangkat kayak mataharinya kurang buat menunjukkan diri gitu.
1: Kurang gitu, kayak mataharinya malu-malu nih sebaya muda. Tapi by the way, kalau ngomongin soal matahari yang malu-malu ya, kamu pernah gak sih ngerasain momen pingsan pas lagi upacara?
2: Weh, aku belum pernah lagi.
1: Belum pernah, sama sih.
2: Untungnya aku belum pernah. Untungnya. Karena dulu di lapangan SMA aku tuh bener-bener ngadep ke mana ya berarti itu? Ke
1: barat kali ya.
2: Ke timur dong, karena kan pagi ya, masih pagi itu benar-benar kena panas banget. Dan itu kayak aku udah cukup deh kayaknya merasakan panas-panas itu.
1: Cukup merasakan panas-panas nih sebenarnya udah. Dan ngomongin soal pingsan-pingsan waktu upacara ya, kan kemarin kita tanggal 2 habis ngerayain hari apa tuh Ci?
2: Hari Pendidikan Nasional nih sebaya muda.
1: Hari pendidikannya kan pasti identik dengan upacara gitu kan. Tapi karena kemarin lagi long weekend ya hitungannya. Nah kali ini sebaya muda, ada gak sih upacara walaupun tetap dirayain, walaupun tetap long weekend?
2: Ada dong, tetap dong dirayain.
1: Betul,
2: setiap
1: dari
2: tahun.
1: Mana nih, dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Emang kenapa tuh kalau katanya Pak Wamendikdas Menci?
2: Nah, katanya aku tuh menarik ada pesan yang cukup bikin refleksi sih.
1: Apa tuh?
2: Intinya tuh pendidikan bukan sekedar transfer ilmu aja nih, Div. Tapi tuh lebih ke soal memanusiakan manusia gitu.
1: Wah,
2: dan ini tuh kayak
1: ini sih
2: perspektif yang menarik banget menurut aku. Karena
1: ini sih
2: kalau kita translate ke bahasa kita, sekolah tuh bukan cuma tentang hafalan atau nilai rapot aja. Tapi tuh yang lebih penting lagi adalah soal gimana kita tuh bisa tumbuh jadi orang yang bisa berempati, berpikir kritis, dan siap buat hadapi dunia nyata gitu ya.
1: Betul, karena kan emang sekolah tuh emang apa ya, tempat dimana karakter tuh terbentuk, terus juga memantapkan apa yang udah diajarin sama orang tua di rumah. Di sekolah tuh lebih dikembangin lagi sebaya muda, entah pembentukan karakter, emosional kita juga gitu kan. Jadi buat temanya nih, Hardiness tuh tiap tahun ada temanya, Ci, tahu gak kamu?
2: Tapi emang biasanya gitu sih, di sekolah aku juga bakal ada tema-temanya dan biasanya pakai baju adat juga.
1: Betul, nah buat tema nasionalnya tahun ini sebaya muda adalah menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi tahun ini temanya tuh itu, jadi benar-benar yang bikin spesial juga nih Ci ternyata gitu ya. Itu juga dibarengin sama Hari Bumi ke-56 dan Hari Otonomi Daerah ke-30 loh. Jadi benar-benar definisi kalau katanya Pak Wamendikdasmen tuh adalah pelajar itu tuh bakal jadi pemimpin bangsa kedepannya. Terus juga kita nih yang akan menjadi penghuni bumi kedepannya juga. So that's why pendidikan karakter tuh penting banget. Coba deh sebaya muda, kamu ceritain ke aku momen dimana kamu pernah pingsan waktu upacara. Dimana sih kalau mau cerita?
2: Di 0822-622-0021 atau bisa aja langsung gabungan di @kalimaya_malang.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care kali ini
1: ya, Bas.
2: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
3: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu.
4: Halo lo sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini tanggal 4 Mei 2026. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Jalan Veteran dari arah Jalan Bandung, menurut cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau lancar ya. Sementara dari arah sebaliknya, dari Jalan Veteran menuju ke arah Jalan Bandung, terpantau lancar juga nih sebaya muda. Cuaca di wilayah ini tuh aku lihat cerah ya sebaya muda, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely sebaya muda!

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda kamu tuh mungkin yang ciwi-ciwi nih ya, pernah gak sih heran kenapa gas 3 kilo di sekitar kamu tuh sering banget tiba-tiba langka gitu? Ini mungkin salah satu jawabannya nih, dear.
2: Kenapa tuh? Kenapa langka gitu? Tapi relate banget loh. Kamu pernah gak sih siapa orang tua kamu tuh kayak kelimpungan, kebingungan buat nyari gas?
1: Iya benar banget, karena apa ya, kadang tuh emang beberapa gas LPG 3 kilo ini kayak dimonopoli gitu sama beberapa oknum.
2: Wah,
1: nih, Div.
2: Wah, oknum-oknum kasus ini nih. Ya, kasus banget. Ngomongin soal oknum nih ya, Ci sama Sebaya Muda. Kamu tau gak sih kalau Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipder dari Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni tuh bilang, mereka tuh udah ngungkapin gitu kan tentang tindak pidana pencucian uang. Emang dicuci kenapa tuh uangnya tuh, Ci?
1: Nah, jadi usut punya usut nih ya, katanya tuh ada praktik nyuntik isi gas LPG bersubsidi ke tabung non-subsidi yang lagi didalami tuh sama pihak berwenang gitu, Div.
2: Nah, itu
1: jadi,
2: dia nih.
1: Jadi gas yang harusnya buat keluarga yang beneran butuh, itu malah diambil dan dikemas ulang buat dijual lebih mahal.
2: Wah, ini sih, jadi dia tuh gas melon ya, Sebaya Muda. Itu disuntikin, isi dari gas melon itu disuntikin ke gas LPG tabung pink, tabung biru gitu kan. Sedangkan kalau yang tabung hijau kan, yang melon ini kan emang untuk orang yang memang membutuhkan banget gitu, dan gitu harganya digoreng abis-abisan lagi. Jadi makanya tuh beliau tuh bilang ya, Brigjen Irhamni itu bilang kalau dengan segala penyalahgunaan ini ke barang subsidi adalah kejahatan yang sangat amat ngerugiin. Bahkan nih, Ci, kalau kamu tahu ya, Pak Irhamni itu sampai nginstruksikan ke warga gitu kan, dan juga satuan polisi kalau harus meningkatkan intensitas atau kewaspadaan tentang si LPG bersubsidi ini.
1: Dan buat kamu para pengguna gas LPG 3 kilo nih, jangan khawatir, karena ternyata tuh udah ada ancaman hukumannya yang serius banget nih, Sebaya Muda.
2: Berapa tuh?
1: Karena pelaku tuh bisa dimiskinkan nih katanya. Artinya aset-aset mereka tuh bisa disita kalau terbukti bersalah. Dan ini tuh, karena ini tuh emang bukan sekedar pelanggaran hukum aja ya, karena ini tuh merugikan banget buat masyarakat yang benar-benar butuh nih, Div.
2: Betul, bahkan nih Sebaya Muda, kamu tahu ya, penyidik itu berhasil nyita beberapa barang bukti loh. Dan gak kaleng-kaleng nih guys, jadi tuh nyita 435 tabung 3 kilo kosong, 514 tabung 3 kilo berisi, 262 tabung dengan yang beratnya 12 kilo kosong, 196 tabung 12 kilo yang ada isinya, dan 58 tabung yang isinya 50 kilogram. Wow.
1: Buset, itu gas segitu banyak kalau buat masak mie goreng bisa sampai berapa porsi tuh
2: kalo
1: ya, Div?
2: Kalau kata aku ya, masak ini semua nih ya, masak semalang raya juga masih kelebihan banget.
1: Sampai kenyang-kenyang gak tuh?
2: Sampai kenyang-kenyang nih, Sebaya Muda. So, kalau kamu gimana nih, Sebaya Muda? Kamu pernah gak sih ada ngerasain momen susah pakai banget buat nyari LPG melon?

0: Start Your Day Kalimaya Baskara.
1: Sebenernya muda, kalau tadi itu kita udah ngomongin soal Hardiknas, yang mana kita tuh flashback ya ke upacara yang bikin kita tuh kadang mimisan sampai pingsan gitu ya. Tapi tadi kan kita juga udah bahas juga nih, ada program pendidikan yang lagi dikebut pembangunannya dan bikin kita nih perlu buat tahu gitu ya sebagai warga Jawa Timur gitu ya. Aku dapat info A1 dari antaranews.com kalau Menteri Sosial Gus Ipul lagi ninjau langsung pembangunan sekolah rakyat di Surabaya. Dan dia tuh dengan tegas bilang kalau nggak boleh ada titipan, nggak ada kong kali kong, dan nggak boleh ada rekayasa apapun. Karena program ini tuh khusus buat anak-anak dari keluarga yang paling nggak mampu gitu ya. Dan dipilih langsung lewat data pemerintah, bukan pendaftaran terbuka sebagai muda. Fasilitasnya tuh udah lengkap banget. Ada asrama, perpustakaan, laboratorium, sampai ekskulnya tuh juga fasilitasnya udah lengkap gitu. Targetnya sih ada 97 gedung sekolah rakyat yang mulai beroperasi di Juli 2026 nih sebaya muda. Pengawasannya tuh berlapis supaya yang beneran butuh tuh beneran dapet gitu sebaya muda. Nggak ada yang diotak-atik lagi sama oknum-oknum itu. Karena program sebagus ini tuh emang harus nyampe ke tangan yang tepat nih sebaya muda, bukan ke tangan yang salah. Semangat buat semua yang lagi berjuang lewat jalur pendidikan kita. Stay tuned, sebaya muda.

0: main-main ke CFD alias Cek Fakta Dulu. Sebentar lagi, cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune!
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Still on 102.1 Semaya Muda dan masih barengan sama Hitsmaker Diva dan juga sama siapa nih?
3: Sama Cia.
2: Dan sekarang kita udah masuk ke segmen apa, Ci?
3: Kita ada di segmen Cek Fakta nih.
2: Betul, jadi kita ngelanjutin yang tadi ya. Dan kalau di segmen pertama tadi ya, Ci, kita kan udah ngebahas soal alasan kenapa anak-anak kita nih, anak-anak kita nggak tuh, kenapa ya anak-anak tuh harus di, ikut lomba gitu kan. Pertama kan tadi ngenalin karakter, terus juga jadi orang yang pede, berani, ngomong dengan banyak orang. Terus ada apa lagi tadi tuh, Ci?
3: Tadi tuh juga tentang ini sih, menerima kekalahan dengan lapang dada.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Betul, nah di segmen kali ini aku sama Cia bakal ngasih tahu kamu tentang apa aja yang harus diperhatiin. Kayak nih anak kayaknya udah siap nih ikut lomba. Karena anak yang udah siap ikut lomba itu pasti ngeluarin ciri-cirinya kan.
3: Bener, dan kita tuh sebagai apa ya, sebagai orang tua atau mungkin sebagai kakaknya gitu ya, itu tuh perlu buat mengenali apa ya, karakter dari anak ini, supaya dia tuh bisa mengembangkan minat bakatnya ini dengan baik gitu ya.
2: Betul, emang apa aja yang harus kita notice kayak nih anak udah siap deh, apa tuh, Ci?
3: Nah biasanya tuh anak-anak yang udah siap nih, dia tuh udah punya temperamen yang apa ya, yang udah siap buat ikut lomba gitu, sebelum dia tuh bisa kita dorong buat ikut lomba. Nah si kecil ini mungkin udah ada tanda-tanda percaya diri, terus dia ada kemauan dan apa ya, dia tuh
2: gak nervous lah ya.
3: Gak nervous, dia udah bisa buat perform di depan umum gitu. Dan yang paling penting juga tuh ini sih, kita sebagai orang tua tuh selain memperhatiin kemauannya anak ini apa, kita tuh harus bisa buat ngarahin dia ke lomba yang sesuai.
2: Betul, nih, Div. Karena lomba yang sesuai nih sebaya muda itu juga penting banget. Kamu bayangin misalnya anak kamu minat bakatnya di gambar, kamu suruh dia lomba nyanyi, ya sampai nanti ya kemungkinan menang mungkin ada ya, tapi juga akan susah. Kamu akan menjadi orang tua yang ayo cepetan maju, kamu ikutin mama ya, kamu liatin mama ya. Padahal kan sebenarnya anak-anak tuh kalau emang mereka nyaman dan yakin sama lombanya, gak perlu kita sampai susah-susah kayak ayo ikut mama gitu.
3: Malah justru nanti dia tuh bisa kayak gak enjoy gitu ngejalaninnya.
2: Betul.
3: Nah, terus yang gak kalah penting buat kita paham,

0: Itu kita tuh juga harus buat apa ya, bisa memberikan pemahaman ke si anak kecil ini manfaatnya ikut lomba tuh apa sih
1: Nah,
0: gitu.
1: betul banget.
0: Mungkin misalnya dia ada kemauan buat lomba pidato nih, mungkin nanti di masa depan kamu tuh bakal lebih percaya diri buat bisa ngomong di depan umum, mungkin kamu bisa lebih gampang untuk presentasi di depan kelas waktu udah SMP, SMA mungkin ya Divya.
1: Betul gitu, terus juga kayak dikasih pemahaman kayak nggak semua lomba tuh harus dimenangkan gitu
0: Itu juga
1: kan,
0: penting
1: karena
0: banget.
1: kalau misalnya kamu udah ngedoktrin harus menang, nanti ketika anak kamu mungkin gitu ya, namanya manusia ya, ada keplesetnya, kalah, dia kayak ngerasa nggak puas, dia jadi kayak nggak ngehargain perjuangannya dia sendiri. Kan sedih banget ya kalau nggak ngehargain perjuangan sendiri gitu.
0: Karena sekecil apapun perjuangan tuh menurut aku sangat penting buat dihargain sih sebaya muda.
1: Betul banget. So, abis ini kita bakal lanjut ke cek fakta. Tapi nih sebaya muda, aku temenin barengan sama lagunya Conan Gray yang judulnya The Best.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Power Morning Breakfast.
1: Div, kamu tuh tim yang suka hal-hal gede dan ambisius gitu gak sih?
2: Jujur suka sih, waktu zaman sekolah, kuliah sih suka ya. Tapi kalau kayak sekarang sih gak terlalu. Emang kenapa tuh ngomongin soal ambis-ambisan?
1: Ambis-ambisannya udah mulai berkurang nih. Udah, ya. Tapi iya, kalau aku nih, hah? Masih membara banget nih.
2: Iya,
1: kalau aku,
2: karena ambisiku. Masih maba banget ya.
1: Benar, dan aku nih ada yang sesuatu yang relate banget sama keambisanku ini nih.
2: Apa-apa-apa?
1: Proyek, aku tuh ada info-info, katanya ada proyek yang katanya bakal ngeboom banget nih di list traveling kamu.
2: Kenapa tuh?
1: Nih, aku dapat info dari kompas.com, dunia tuh lagi ngebangun terowongan kereta terpanjang di muka bumi nih katanya.
2: Oh iya, oh jadi sekarang udah mulai ambisnya ke bumi. Karena kan sempat beberapa waktu lalu manusia-manusia ini ambisnya tuh di bulan. Kali ini mereka napak lagi ke bumi. Emang apa nih proyek ambis apa nih di bumi kali ini?
1: Nih, kita tuh tetap harus down to earth nih ya guys tuh. Ya. Lokasinya tuh nembus ke pegunungan Alpen di Eropa nih Div katanya.
2: Oh my god. Ini terowongan? Aku tebak terowongan.
1: Terowongan, bener banget. Dan ini tuh bukan proyek ecek-ecek kecil biasa. Kenapa, ya? Karena tuh? Ini tuh melibatkan apa ya? Rekayasa teknik sipil tuh yang kompleks banget sih, Div. Karena dia tuh bisa nembus salah satu pegunungan paling ikonik di dunia gitu, pegunungan Alpen loh.
2: Apalagi pegunungan Alpen ini kan emang ini ya kayak yang ada di Toblerone tuh enggak sih? Iya kan kalau gak salah.
1: Dia tuh saking terkenalnya sampai jadi nama permen juga loh.
2: Oh iya, Alpenliebe. Dan ngomongin soal pegunungan Alpen nih, sebaya muda, Kompas.com tuh bilang kalau Steinach am Bernard yang adalah desa di pegunungan Alpen yang ada di Tyrol, salah satu lokasi buat konstruksi terbesar Eropa. Jadi nih di sini nih nambahin Ci ya, dia tuh terowongannya tuh bukan terowongan mobil tuh bukan, tapi terowongan kereta api. Kalau mobil kan kita punya Mont Blanc ya, yang aku lupa tuh Mont Blanc ada di mana. Dia juga sama nih kayak yang di Alpen ini, dia kayak ngebelah gunung juga tapi terowongannya mobil. Nah, kalau yang di Alpen ini terowongannya itu bakal ngehubungin Austria sama Italia dan juga bakal jadi koridor utama buat kereta api Trans Eropa nih, bukan Trans Jatim lagi.
1: Ini tuh kayak jujur vibes-nya kayak apa ya? Film-film luar negeri yang kayak ini fantasy, fantasy banget.
2: Polar
1: gitu enggak sih?
2: Polar Express enggak sih?
1: Bener.
2: Atau enggak gitu kayak siapa nih? Siapa sih? Yang kacamata bulat tuh Harry Potter.
1: Harry Potter.
2: Iya, benar banget.
1: Pas banget di Eropa gitu ya.
2: Betul.
1: Dan ini tuh salah satu pencapaian infrastruktur yang terbesar sih di era kita. Dan aku tuh berharap ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya.
2: Betul.
1: Proyeknya.
2: By the way, buat panjangnya nih sebaya muda ada di 64 km. Dan ini tuh bakal jadi yang terpanjang di dunia. So, buat pekerjaan sendiri kalau kamu tahu nih Ci, bakal memperkerjakan kurang lebih 5.000 orang loh.
1: Wow, fantastis banget.
2: Fantastis
1: ya. Karena emang
2: banget.
1: Besar banget proyeknya.
2: Betul. So, kalau kamu nih gimana sebaya muda? Apakah kamu tertarik buat jadi pekerja yang ada di Gunung Alpen itu?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Lip love love, kalau nanya maskara.
2: Eh Ci, kamu terakhir baca buku, apa yang kamu baca bukunya?
3: Kayaknya ini sih, Laut Bercerita tuh.
2: Oh, aku udah Laut Bercerita, aku udah katam banget
3: udah
2: lah
3: katam
2: aku.
3: Ya,
2: udah katam. Kalau aku sih terakhir lagi OTW ke toko kelontong Namia.
3: Oh, iya.
2: Itu kayak seru, tapi aku masih baru di halaman pertama banget bacanya.
3: Dia kayak lumayan fantasy-fantasy gitu kan sih?
2: Iya, dia fantasy punyanya Keigo. Dan kalau ngomongin soal buku-buku nih, Ci, kamu pernah enggak sih datang ke toko buku tapi nggak ada bukunya?
3: Hah? Tapi jujur aku kalau ke toko buku tuh ya, hah? Yang paling aku cari adalah bau bukunya
2: sih,
3: Div.
2: Oh iya, tapi kayak aneh sih, aku nggak terlalu suka sama bau buku sih.
3: Demi apa sih? Kalau aku malah suka banget karena kayak bikin relax gitu rasanya.
2: Aku jujur aku kurang suka sama bau buku atau sama bau hujan, aku juga kayak kurang suka karena kayak
3: terlalu strong
2: gitu loh menurut aku baunya.
3: Tapi kalau aku yang terlalu strong tuh ini sih, biasanya orang kan suka bau apa ya, bensin gitu-gitu.
2: Gila sih,
3: itu
2: kalau bau bensin
3: spidol gitu, itu kan terlalu nyengat
2: sih.
3: Ya.
2: Enggak
3: nah,
2: sih
3: kalau tapi kalau aku buku tuh masih oke banget karena dia bikin relax gitu rasanya.
2: Oh, tapi kamu pernah enggak sih pas masuk ke toko buku kayak langsung mules gitu?
3: Bener banget, dan aku merasa itu kayaknya gara-gara si bau bukunya ini tadi.
2: Iya, ya bener sih? Banget. Tapi ini buat kamu yang ngerasa ke toko buku selalu mules nih kayak Cia nih sebagai muda datang dari New York yang baru aja ngebikin toko buku tanpa buku. Lah, kok bisa sih, Ci? Maksudnya gimana tuh toko buku?
3: Toko buku tapi tanpa
2: ada buku.
3: Nah, ternyata tuh di New York nih lagi ada apa ya? Pameran buku yang isinya tuh cuma e-book doang. Jadi cuma buku elektronik. Jadi enggak ada lagi tuh mules-mulesan gara-gara bau buku di toko buku.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Betul. Jangan sampai kamu alasan abis ini aku mules banget ke toko buku terus sekarang e-book. Aduh, kepalaku pusing banyak nih kebanyakan ini ngelihat ke e-book. Enggak ada alasan lagi nih sebenarnya. Mudah. Jadi kalau ngomongin pop-up buku ini namanya adalah dari perusahaan audio Audible gitu kan, yang ngebuka pop-up yang unik banget yang kayak dibilang sama Cia gitu. Jadi toko ini dikasih nama Audible Story House yang ada di Lower East Side di Manhattan. Jadi dia tuh ngehadin rak buku tanpa buku, tapi kayak feel kosong gitu gak sih?
3: Tapi kalau menurut aku ini lumayan menarik ya. Betul. Karena konsepnya tuh lebih ke kayak apa ya, ruang pengalaman gitu daripada ruang apa ya, cari-cari buku biasa gitu.
2: Betul, tapi aku kayak ngerasa jujur janggal.
3: Janggal gitu. Sih emang, untuk kayak, kita-kita yang betul, orang Indo nih ya.
2: Betul, gitu kan, karena kan masih belum ada konsep kayak gini gitu kan. Bahkan kalau di toko buku emang menyediakan sih berbentuk e-book, tapi jarang banget orang-orang tuh yang masih tertarik sama e-book gitu.
3: Iya, jarang banget. Nah, kalau misalnya kamu sendiri sewe muda lebih suka baca pakai e-book atau pakai buku fisik nih? Bisa komen-komen ya di @kalimaya_malang.

0: Attention radio stations. Sorry about that. Please back
1: away from your radio. Duh, capek nih mata depan komputer mulu. Mana harus cek report kalian satu-satu lagi.
2: Kacamata bapak kali mesti ganti. Pakai yang khusus buat kerja lama di komputer aja, Pak. Kalau nggak salah, lensa Illustro Office namanya.
1: Oh, ada ya? Di mana belinya?
2: Ada dong, Pak. Di Optik Melawai aja. Mumpung lagi ada diskon 10% untuk lensa Illustro Office dan prescription sunlens.
1: Prescription sunlens?
2: Prescription sunlens itu lensa warna berukuran, Pak. Cocok untuk kacamata yang digunakan untuk aktivitas di luar ruangan.
1: Wah, menarik juga ya. Aku punya kacamata warna yang sering aku pakai golf. Bisa pakai itu ya?
2: Bisa, Pak. Nanti akan disesuaikan ukuran mata Bapak. Lagi ada promo buy one get one free juga loh, Pak. Bisa sekalian ganti frame kacamatanya.
1: Makasih infonya ya. Nanti pulang kantor aku mampir deh ke Optik Melawai.
2: Silahkan, Pak. Cabangnya banyak yang deket sama kita kok. Promonya sampai 3 Mei 2026.
1: Wah, bener nih. Enak lensanya, nggak cepet capek.
2: Iya dong, Pak. Kan disesuaikan sama kebutuhannya. Yang terbaik.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Son of your day, Kalimaya Baskara.
2: Anyways, Baya Muda, kamu masih ingat gak beberapa waktu lalu aku barengan sama Antara News tuh sempat ngebawain berita tentang karhutla yang ada di Jepang. Dan kali ini nih Ci, ternyata aku kira tuh kayak udah reda gitu kan karhutla di Jepang. Ternyata ya Ci dan Baya Muda, kebakaran hutannya itu masih berlangsung sampai sekarang loh.
3: Oh my god, padahal Jepang tuh terkenalnya sama apa ya, negara yang paling sigap dalam menangani bencana alam.
2: Betul
3: gitu ya.
2: Betul banget. Jadi aku dispil sama kompas.com kalau petugas pemadam kebakaran akhirnya tuh berhasil ngendaliin kebakaran hutan yang hebat banget yang ada di wilayah utara Jepang loh, Ci.
3: Aku dengar-dengar juga ini tuh salah satu kejadian yang butuh 11 hari ya kurang lebih, dan lebih dari 1000 personel buat ngatasin bencananya seutuhnya gitu.
2: Bener banget gitu, karena emang kalau ngomongin karhutla ya Sebaya Muda, di semua negara yang punya musim kemarau, musim summer gitu kan, itu pasti punya potensi yang namanya karhutla gitu. Bahkan kalau ngomongin soal tempatnya sendiri ya, itu emang lebih challenging banget, emang agak susah karena di pegunungan di wilayah Iwate yang susah dijangkau. Bahkan ini jadi tantangan tersendiri buat tim yang ada di lapangan. By the way nih, kalau ngomongin soal apinya ya Ci, itu kayak berhasil dikendaliin dan juga ngebakar 1.600 hektar hutan hangus terbakar loh.
3: Itu tuh hampir seukuran 5 kali ukurannya Center Park di New York gak sih?
2: Wow, kayak gede banget,
3: gede
2: ya.
3: Gede banget, dan itu kayak sayang banget ya. Padahal benar, alam kan apa ya, tempat buat ngasilin oksigen buat kita semua gitu.
2: Betul gitu. Jadi kalau katanya Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Jepang sana ya, seenggaknya dampaknya tuh ada 8 bangunan yang rusak dan 2 orang tuh ngalamin luka ringan. Bahkan gak sampai di situ aja, ribuan orang tuh dievakuasi soalnya apinya tuh makin ngebesar.
3: Tapi akhirnya aku dengar-dengar tuh api akhirnya tuh bisa dikendaliin berkat operasi udara, darat, dan curah hujan gitu ya, Divya.
2: Oh iya. Oh,
3: jadi benar-benar ada kombinasi kerjasama antara solusi-solusi itu gitu.
2: Benar, jadi alam juga bekerja sama ya, untungnya alamnya lagi bersahabat
3: untungnya
2: banget.
3: Iya.
2: Terus juga dari perangkat-perangkatnya juga yang gercep. Bahkan kalau katanya Wali Kota Otsuchi, Kozo Hirano tuh bilang kalau dia tuh udah ngasih tahu bahwa kebakaran berhasil dikendalikan. Tapi Hirano tuh bilang kalau pihak berwenang bakal tetap waspada ya, karena kemungkinan masih ada bara api yang nerjang nih Sebaya Muda.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: By the way, Sebaya Muda masih di 102,1. Nah, kayaknya aku sama Cia abis ini mau nge-review ke kamu berita-berita apa aja yang udah pernah kita bawain. Nah, kita mulai dari berita Malang nih, Ci. Kalau berita Malang, tadi kita udah bacain apa aja?
2: Berita Malang ya, tadi itu ada kita ngebahas tentang sekolah rakyat nih. Betul. Katanya yang bakal banyak banget ada di Malang gitu ya.
1: Betul, terus ada ini ya, apa, shuttle car. Shuttle car-nya ini angkot dari Transjati. Terus ada apa lagi nih, Ci?
2: Terus ini ada lagi KAI yang gandeng Kejan Malang buat percepat penyelesaian terus permasalahan hukum aset perusahaan gitu.
1: Oke, terus di Indonesia tadi kita ada ngebahas apa lagi? Tadi di Indonesia seingat aku ngebahas ini ya, LPG yang disuntik itu tadi.
2: LPG, kemudian ada Hardiknas juga tuh.
1: Betul, Hardiknas kita yang temanya intinya adalah memanusiakan manusia. Terus ada apa lagi?
2: Terus ada juga kemarau panjang nih.
1: Betul, kemarau panjang nih. Sebenarnya itu tadi berita-berita Indonesia dan berita Malang yang udah kita bawain. Dan buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget langsung aja gercepin di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Yo yo yo, supaya muda masih barengan sama Hitsmaker Diva dan ada siapa?
2: Dan Cia.
1: Kali ini ya kita bakal ngebahas yang unik-unik lagi nih supaya muda. Ngomongin soal yang unik ya, kamu pakai smartwatch itu buat ngedetect jantung juga nggak sih?
2: Iya benar, karena aku juga sering ini kan, sering kayak olahraga lari gitu-gitu. Dan aku tuh butuh yang bisa apa ya, ngehitung detak jantung aku. Jadi aku ngerti kayak, wah waktu aku lari tuh detak jantung aku segini gitu.
1: Terus juga kayak ngitung berapa langkah.
2: Berapa gitu langkah, kan. Berapa kilo gitu.
1: Oke, tapi itu kayak worth it gak sih Ci kalau misalnya pakai jam tangan gitu?
2: Menurut aku sih worth it banget ya, karena bisa buat apa ya, nge-tracking kesehatan kita gitu. Tapi menurut aku sih kalau smartwatch aku sendiri tuh masih kurang gitu fiturnya, masih karena masih ya, cuma buat yang basic-basic aja gitu.
1: Oke, tapi kamu pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya ya di masa depan kita tuh bisa ngukur detak jantung kita dan lain sebagainya tuh nggak lewat smartwatch tapi lewat kaos?
2: Lewat kaos?
1: Bener, gimana lewat tuh? Kaos. Jadi nih ada nih Ci, namanya nih penelitian dari National University of Singapore atau NUS yang lagi ngembangin teknologi yang keren banget gitu. Jadi lewat kaos pintar, smart t-shirt sebaya muda. Jadi di smart t-shirt ini ya, umumnya kan biasanya jam lah, tapi beda. Jadi dia benar-benar menempel, ngelekat langsung ke badan kita. Bahkan terus itu juga bilang ya, kalau kaos yang lagi diteliti ini itu desainnya ya kayak kaos pada umumnya gitu Ci.
2: Enak banget ya, karena biasanya kan kalau pakai smartwatch tuh bahannya tuh suka bikin keringetan gitu kan. Nah, itu tuh kadang bikin gak nyaman waktu kita lagi olahraga. Nah, kalau dengar-dengar nih ya, katanya kaos ini tuh selain ada fitur kesehatannya, dia tuh ada keunggulan lain nih, Div.
1: Apa tuh keunggulannya?
2: Keunggulannya adalah kita biasanya kalau pakai smartwatch kan tiap malam banget harus ada PR nih buat ngecharge gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Belum lagi kalau lagi dipakai ternyata habis gitu. Ternyata kalau pakai kaos ini, dia tuh ada keunggulannya yang ditonjolkan, yaitu dia tuh bisa bekerja tanpa harus pakai baterai lagi, Div.
1: Wah, enak tuh. Terus kalau dia nggak pakai baterai, apakah dia di-charge atau sekali pakai buang nih, Ci?
2: Dia ini nggak punya baterai bawaan, tapi dia tuh bisa beroperasi lewat memanfaatkan daya yang ada di HP kita gitu, Div.
1: Oh, jadi kayak lewat Bluetooth HP nggak sih?
2: Oh, semacam itulah.
1: Jadi keren banget nih sebaya muda. Jadi si smart t-shirt kamu ini ya, dia bakal ngemanfaatin yang namanya sensor ultra tipis yang nempel di kulit kita aja. So that's why si sensor ini tuh kayak bisa langsung kehubung sama kain khusus yang emang dirancang gitu kan, dan langsung connect ke HP. Jadi kayak gak usah ngecas-ngecas lagi lah. Apalagi kalau udah malam ya, agenda Gen Z yang wajib itu adalah ngecas dari mulai iPad, smartwatch. Pokoknya sekali colokan terminal ada isi 5 colokan.
2: Satu ekosistem
1: keisi semua.

0: Funding di Kalimaya Baskara.
1: Supaya muda emang ya, kerja jurnalis tuh beneran bukan buat orang-orang yang faint of heart kayak Cia gini. Karena jadi istilahnya tuh kayak jadi karakter utama di film thriller tapi tanpa happy ending yang dijamin gitu supaya muda. Karena aku dibisikin dari antaranews.com bertepatan sama hari kebebasan pers sedunia 3 Mei kemarin, UNESCO itu mulai mendesak dunia buat makin serius nih lindungi jurnalis dan jamin kebebasan informasinya. Datanya bikin mikir nih, sejak 2012 ternyata kebebasan berekspresi global tuh merosot malahan jauh sebesar 10% nih sebaya muda. Dan jurnalis yang milih buat sensor diri karena takut tuh meningkat drastis sampai 69%. Di tengah banjir disinformasi dan AI, UNESCO tuh bilang kalau jurnalisme itu garis pertahanan terakhir masyarakat dari manipulasi dari berbagai pihak gitu nih sebaya muda. Makanya yuk kita jadi konsumen berita yang lebih kritis, dan kita harus jangan lupa cek sumbernya, jangan langsung gampang percaya dengan apa yang viral ya sebaya muda. Karena informasi yang kamu dapat di hari ini bisa jadi dibayar mahal sama seseorang yang taruhannya keselamatan. I'm tired, just want you to know I'm trying.

0: on your friendly hit station.
1: Yah, sebaya muda nggak kerasa banget ya, Ci.
2: Iya nih, nggak kerasa banget kalau kita udah 3 jam nih. Betul. Nemenin sebaya muda gitu
1: kalo
2: ya.
1: Kalau aku sih nggak kerasa ya, kayaknya yang kerasa kamu ya, Ci. Ya?
2: Lumayan sih. Tapi aku enjoy banget sih ini karena kayak pertama kali nemenin sebaya muda dan aku enjoy banget sih ngobrol-ngobrol
1: gini. Pertama kali debut
2: gini.
1: Banget sebaya muda barengan sama aku Hitsmaker Diva. So, thank you so much udah nemenin Cia di debutnya hari ini dan nemenin
2: Terima kasih.
1: Dan thank you so much yang udah request lagu yang udah gabungan juga. So, ketemu lagi barengan sama
2: Cia
1: dan juga Diva di program apa?
2: Morning Breakfast.
1: Yang pastinya bakal nemenin kamu tiap hari Senin sampai Kamis dari jam
2: 6 sampai jam 9 pagi.
1: So, keep your ears only on
2: Kalimaya Baskara FM.
1: And bye-bye.

0: 102.1 Your Friendly News Station.
1: Saya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga. Dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam penanganan bencana, siap untuk selamat.
2: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegalrejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
2: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempursari di Desa Tegalrejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
2: Sementara itu, Kepala Desa Tegalrejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
5: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegalrejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
2: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Uca, kamu denger gak ada suara?
1: Itu kucing, Vin. Relax, jangan bikin takut deh.
0: Tapi kenapa dari atas genteng? Jangan-jangan pocong nyamar, Ca.
1: Udah ah, itu kucing lagi begadang, Vin. Kalau parno terus, hidup gak bakal seru. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, jamin harimu penuh tawa.
2: 9 muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi ya Jody.

0: too.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, kadang hidup tuh kerasa monoton banget ya. Isinya tuh cuma kuliah atau kerja, nongkrong, rebahan, terus repeat. Nah, biar harimu nggak flat gitu aja, sini If We Spill 3 hack simple yang bisa bikin hari-harimu lebih fresh dan produktif. Pertama, coba deh mulai gardening alias berkebun. Lahan kosong depan rumah tuh jangan cuma buat parkiran motor aja. Bisa banget loh buat ditanam tanaman hias pakai pot. Udah gampang, murah, and trust me, pas lihat bibitmu tumbuh tuh rasanya healing banget. Next, memasak. Stop order makanan online terus. Coba masak nasi goreng atau sup ayam. Buat tutorialnya tinggal buka di YouTube aja. Prosesnya seru dan hasilnya tuh lebih satisfying soalnya bikinan sendiri nih. And the last one, olahraga. Gak perlu gym, cukup squat, plank, atau jogging keliling komplek. Bonusnya, bisa sekalian ketemu teman baru loh. Itu dia 3 hack simple, yaitu gardening, cooking, and sport. So, jangan stuck di rutinitas doang ya, sebaya muda. Let's make your life more alive.

0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tunjuk semua laut yang ada di Indonesia. Kalau kamu suruh aku kuras, bakal aku kurasin demi cinta aku buat kamu. Risk It All, Bruno Mars.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Alasan kenapa aku suka sama kamu sih? Sesimpel kamu payungin aku pas lagi hujan. Your love amaze me, Westlife.

0: number 4.
1: Kalau dibikinin bottom, ada yang namanya Mr. Crab. Kalau di Kalimaya Baskara FM, yang ada namanya Miss Diva. Chuck the Money, Steven Sanchez.

there, stay creative. Listen to Kalimayan Baskara.

0: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Wangi banget ya bau tanah setelah hujan.
2: Iya, tenang banget rasanya. Sering banget bikin aku nostalgia sama masa kecil.
1: Aku juga ngerasa gitu. Kayak ada yang bikin adem, damai banget.
2: Tahu gak sih, wangi khas setelah hujan itu namanya petrichor. Dan ternyata ada zat kimia di balik aroma ini loh.
1: Serius? Zat apa tuh?
2: Namanya geosmin. Itu zat yang dihasilkan oleh bakteri tanah. Terus ke bawah udara setelah hujan turun.
1: Wah, pantesan. Baunya khas banget. Tapi kenapa wangi itu bisa bikin tenang ya?
2: Karena otak kita udah mengasosiasikan bau itu sama kenangan positif. Jadi, tanpa sadar, kita ngerasa nyaman dan nostalgik.
1: Nostalgia ya? Bener banget. Bau tanah basah ini kayak ngingetin aku main hujan-hujanan waktu kecil.
2: Iya, aku juga. Bener-bener bikin kita tenang dan ngerasa balik ke masa lalu, kan? Wangi tanah setelah hujan ternyata punya nama loh sebaya muda, petrichor. Hasil dari zat geosmin yang bikin kita tenang dan nostalgia. Yuk, nikmati momen hujan dengan lebih sadar dan biarkan wangi alami ini membawa kamu kembali ke kenangan indah.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang jatuh.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kepo, episode kucing dengan suara puringnya. Hei, denger deh, itu suara apa sih?
2: Suara apa? Kayak ada yang bergetar gitu ya?
1: Nah, tuh kayak suara getaran lembut. Jangan-jangan ada benda jatuh atau getaran mesin.
2: Bukan. Itu suara kucing purring loh. Kucingku sering banget gitu kalau lagi deket aku.
1: Oh, iya ya. Kucing memang suka purring kalau lagi santai. Tapi tahu nggak, suara purring ini lebih dari sekedar tanda nyaman.
2: Maksudnya?
1: Purring ternyata punya efek yang menenangkan dan bahkan bisa membantu penyembuhan pada tulang dan jaringan. Jadi, kucingmu ini nggak cuma lucu aja loh, tapi punya superpower healing juga.
2: Wah, keren banget. Jadi, kucing kayak dokter kecil ya, bisa nyembuhin diri sendiri dan juga bikin kita lebih rileks. Jadi, kalau kucing kamu mulai purring di dekatmu, kasih dia perhatian lebih. Karena gak cuma tanda cinta, mungkin juga dia sedang menyembuhkan diri atau bikin kamu lebih sehat sebagai muda. Si kecil dengan superpower tersembunyi.
3: Opa, cinta nih, Kajima.
4: Ngomong sama siapa sih, Dek?
3: Opa!
4: Astaga, takut kakak sama kamu.
3: Aduh, kakak ganggu banget deh. Orang lagi enak nonton drama gini.
5: Meskipun drama hidup gak semanis drama Korea, anti lebay yuk, dengerin terus Radio Kalimaya Baskara.

0: dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Hidup di kos tuh kadang bikin dilema ya. Kamar sih gitu-gitu aja. Tapi pengen banget kelihatan estetik kayak yang di Pinterest. Tenang aja, gak perlu duit jutaan kok buat makeover kamar kamu. Nih, Ivy kasih tipsnya ya, biar kamar kamu tuh tetap kelihatan estetik, tapi budget tetap aman. Di spill dari sonora.id, ada beberapa tips nih yang bisa kamu cobain biar kamar kamu tetap estetik. First thing first, tentuin warna dinding dan dekorasi kamar kamu dari warna netral. Gak perlu banyak-banyak, kamu cuma perlu jadiin 2 atau 3 warna aja buat pegangan. Fun fact, warna netral ini tuh bisa bikin kamar kamu kelihatan lebih luas dan gak kelihatan sumpek. Secondly, mainin pencahayaan. Coba deh, invest di lampu LED strip atau lampu tumbler yang harganya tuh murah banget di marketplace. Terutama nih ya, pakai warm light. Warm light bisa bikin kamar kamu tuh langsung berubah vibes-nya jadi cozy. Apalagi kalau kamu malam-malam mau nugas atau cuma sekedar rebahan. Wah, langsung nyaman banget tuh. Thirdly, pilih perabot minimalis. Ini penting banget sih, biar kamar kamu tuh kelihatan nyaman di mata. Misalnya, pakai spray yang polos atau motifnya tuh nggak terlalu rame. Bisa juga ditambahin selimut bulu yang fluffy gitu, biar kelihatan makin cozy kamar kamu. Jadi ingat ya sebaya muda, estetik itu bukan cuma soal mahal-mahalan barang, tapi gimana cara kamu ngatur atau mix and match dekorasi biar makin betah di kamar sendiri.
3: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa sedih yang gak ada ujungnya? Kuharap duka ini selamanya, Raisa.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kamu tuh kenapa sih selalu ngelupain janji yang kamu buat sama aku? Sisa janji, berisi aja Jody.

0: too.
1: Definisi, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku gak bisa lihat masa depan aku sama kamu. Mungkin di depan buram, it get tough.

Gak ada deh, kamu simpan semua angan-angan kamu pengen ngajak aku balikan karena aku udah cukup banget sama kamu. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian.

0: Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kicau mania. Anyways, ngomongin soal kicau mania ya, sebenernya udah kali ini aku disebut sama Jatim Times kalau ratusan pencinta burung kicau atau kicau mania itu lagi madatin rest area Sumber Sekar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pas banget hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei nih. Ya soalnya ada lomba kicau mania nih sebenernya muda. Nama lombanya adalah gelaran lomba kicau Grand Opening Gantangan Wijaya Kusuma. Dan itu bener-bener ramai banget, gak cuman dari Malang aja, bahkan sampai ke kota-kota lain. Contohnya Blitar, Kediri, dan daerah lain-lainnya. FYI nih, buat kali ini tuh memperebutkan Piala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang. Jadi cocok banget gitu kan buat kamu yang ingin berkompetisi kicau. Jadi buat pemenangnya nih sebaya muda bakal dapat hadiah utama 2,3 juta gitu kan. Terus buat kelasnya nih ada macam-macam. Ada kelas camat, kelas kades, kelas Wijaya Kusuma, sampai kelas J-Water. Dan buat jenis burung kicaunya juga macam-macam nih sebaya muda yang dilombain. Mulai dari murai batu, anis merah, cendet, kecer, sampai kenari gitu. Jadi gak cuma kelas reguler aja ya, bahkan ada jadwal khusus buat komunitas kayak contohnya sogon, pleci, konin, perenjak merah sampai ke beranjangan. So gimana sebaya muda, apakah kamu udah siap kicau-kicau mania lagi?
1: Number 2.
2: Are you ready for summer, girls? Kalau aku sih udah ready banget ya, udah siap panas-panasan. Tapi kalau ngomongin soal kemarau, kamu tahu nggak sebaya muda? Kalau katanya BMKG ya, musim kemarau tahun 2026 ini bakal datang lebih dulu dan bakal lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau katanya Tribun sih bilang startnya dari bulan April, itu bakal ada yang namanya fenomena El Nino dari bulan April sampai di bulan November 2026. Bahkan kalau katanya kepala BMKG Pak Juanda Taufik itu negesin kok dari prediksi puncak musim kemarau El Nino tahun ini bakal sekitar di bulan Agustus. Jadi nanti waktu di bulan kemarau, masihkah kamu keluar rumah siang-siang pakai sweater warna hitam itu sebaya muda?
1: Number 3.
2: Pernah gak kamu sebaya muda masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya, gelap banget? Nah, kayak nakutin banget kan ya? Tapi kali ini aku bakal ngebawain berita dari terowongan, tapi ini tuh jadi salah satu terowongan yang paling keren di dunia. Kenapa? Soalnya jauh di bawah pegunungan Alpen nih, ada mesin-mesin pengebor terowongan raksasa yang lagi nembus gunung-gunung. By the way, ini tuh bakal dibikin terowongan kereta api terpanjang di dunia, dibangun di Brenner Space. Jadi kalau dibisikin sama kompas.com sih, Steinach am Brenner itu adalah kota di pegunungan Alpen di Tyler, jadi salah satu lokasi konstruksi terbesar di Eropa. Jadi mereka tuh bakal bikin terowongan dasar Brenner, itu terowongan kereta yang bakal ngubungin Austria sama Italia, dan juga bakal jadi jalur penghubung utama ya buat koridor kereta api trans Eropa antara Eropa Selatan dan Eropa Utara. By the way, buat panjang terowongan keretanya sih bakal ada di 64 km ya, dan strukturnya ini benar-benar ngebelah gunung Alps, saking gedenya nih sebaya muda di proyek ya, bahkan sampai ngerjain lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Dan katanya sih perusahaan ini punya omset tahunan lebih dari 1 miliar euro. Kira-kira ya kalau Indonesia bisa bikin terowongan kayak gini, coba deh kasih tahu aku ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Sweet melody, sweet memories, onion, Kalimaya.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang gini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau gak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara.
5: Perfect day di Kalimaya Baskara.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo, supaya muda. Udah siang, jam 12 waktunya aku Hitsmaker Diva nemenin kamu di program Request 12 yang pastinya bakal bikin happy di hari Senin ini ya. Aku tahu walaupun kamu udah malas banget karena abis long weekend dan harus menerima kenyataan, harus kembali kerja, kembali ke kubikel itu lagi. Aman, aku bakal nemenin kenyataan kamu sampai nanti jam 2. Langsung aja request lagu favorit kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang ya.

0: Eh, kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah, enggak, udah biasa. Iyalah, gak bosen. Kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tuned.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Tenang, tenang, tenang sebenarnya udah, walaupun aku ngeplay lagunya Kanegi yang Stop Call Me in the Morning, tenang aku bakal tetap nemenin kamu di program Request 12 pastinya yang sampai nanti jam 2 siang. Anyways nih, ngomongin soal Stop Call Me in the Morning, kamu telepon aja aku boleh banget di 0822-622-0021 atau di Instagram aku sama live TikTok di @kalimaya_malang buat request lagu. Kalau kamu malas ngetik, boleh VN, boleh telepon banget, kita on air bareng-bareng gitu kan sambil request lagu siangnya. Dan kalau ngomongin siang hari ini sebaya muda, Malang kayaknya agak panas ya. Dan ngomongin panas-panas, cuacanya kali ini yang panas datang dari Hammer Sonic Festival. Soalnya banyak banget nih dari kamu nih sebaya muda yang nge-WA aku kayak, aduh aku ngeraguin banget deh Hammer Sonic Festival kali ini gitu kan. Apalagi formatnya dibikin private party gitu. Jadi orang-orang kayak pada skeptis. Padahal nih, skeptisannya kamu tuh sama sekali gak berdasar. Kenapa? Karena Hammer Sonic Festival tuh resmi berakhir dan acaranya tuh pecah parah. Nah, abis ini aku bakal ngebawain info dari Hammer Sonic Festival.

0: kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tune.

0: favorite station.
1: Ngelanjutin soal private party yang sebenarnya nggak private-private banget sih sebaya muda, karena semua orang tahu ya kalau bakal ada Hammersonic yang awalnya party kebuka gitu kan, jadi bentuk festival, akhirnya dibikin jadi private party karena ada beberapa hal lah, beberapa batu lah, beberapa kerikil waktu proses ke konsernya ini. Dan ngomongin si Hammersonic Festival nih sebaya muda ya, benar-benar rame banget. 2 hari ada di Nusantara International Convention Center di NICE di hari Minggu tanggal 3 Mei kemarin. Jadi konsernya tuh dari tanggal 2 sampai 3 Mei 2026. By the way, festival yang digelar sama Revel Entertainment ini ternyata udah masuk ke tahun ke-10, dan tahun ini si Boleh Musik tuh bilang tema Hammersonicnya adalah Decade of Domination. Dan di hari terakhir nih by the way itu ngedatengin Ten Holes, ada Nocturnal Nihil, Knuckle Park, ada Skylift Drive, ada Sense Foil, ada juga The Red Jumpsuit Apparatus, dan juga buat Sonic Stage-nya sendiri nih, ada Typecast, ada L Garden, ada Haltron, ada H, ada Malevolence, ada Blast in the Fall, and the Agnostic Front. Nah terus, jadi dia tuh panggungnya macam-macam nih sebaya muda. Ada di panggung Magnumation Stage, itu ada Fraud, ada ENWW, ada Gledek, Death Squad, ada Last Lel, ada band rock asal Amerika, Desperate Confessional, yang jadi penutup Hammersonic 2026.

0: Akmal.
1: Sibuk gak?
2: Enggak sih, kenapa?
1: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
2: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
1: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Super.

0: Your Day Kali Maya Baskara.
1: Waktunya update info Sebaya Muda kali ini buat kamu yang selalu bertanya-tanya, mana nih 19 juta lapangan pekerjaan, gak ada hilalnya. Mungkin kamu tuh mainnya kurang jauh, kurang ngecek gitu kan info-info locker. Nah kali ini aku bakal nge-spill salah satu dari janji 19 juta lapangan pekerjaan dari Pak Presiden kita pastinya. Dan kalau katanya Antara News sih, dia baru aja nih ikut milah-milih berkasnya. Jadi pemerintah tuh ngecatat gitu kan kalau program rekrutmen manajer koperasi desa kelurahan atau Kopdes Merah Putih sampai sekarang nih Sebaya Muda itu mencapai 639 ribu orang yang ngedaftar. By the way nih, buat penutupannya kemarin ya di tanggal 24 April 2026. Kalau katanya Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Pak Zulhasya ya, itu bilang kalau total pelamar yang masuk itu yang sesuai dengan administrasinya ada di 483 ribu. Tuh bayangin, udah mulai ini guys, dari administrasi aja ada beberapa yang gak sesuai gitu kan. Jadi seleksi sekarang lagi masuk di tes kompetensi yang bakal dari tanggal 3 sampai 12 Mei 2026. FYI, buat tesnya ini pakai CAT atau Computer Assistant Test. Jadi metode ini dipakai di semua tes kenegaraan Indonesia, termasuk juga di CHSN ya, atau tes jadi calon anggota PNS. By the way, Pak Zulkifli juga bilang ya, buat tesnya tuh bakal ada di 72 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi nanti peserta tuh kayak kamu atau aku yang ikut di Kopdes ini yang udah sesuai dengan rules-nya, nanti bakal bisa milih yang terdekat di rumah kamu. Nah setelah tahapan CAT nanti bakal ada seleksi kompetensi tambahan, contohnya psikotes, mental ideologi, terus juga kesehatan. Nah buat tes yang ini nih, tahap 2-nya lah ya, tahap 3. Nah tahap 3-nya ini ada di tanggal 20 sampai 31 Mei 2026 dan nanti buat pengumumannya tuh finalnya ada di tanggal 7 Juni 2026. So buat kamu nih yang dari kemarin-kemarin gitu kan nanya mana 19 juta lapangan pekerjaan, ini nih udah dibuka 19 juta lapangan pekerjaannya.

0: Club Kalimantan.
1: Sebaya Muda telah kehilangan satu lembar STNK roda 2 merek Honda dengan nomor polisi N2456ECU. Jika menemukan, harap menghubungi Ashfi Raihani.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: 102,1 Sebaya Muda. So, aku mau bacain requestan dulu ya. Jadi, ada kamu yang request lagu dari Roni Parulian, Salah Yaku, terus Gabriela Cat's Eye, ada Mark Natama Berlabuh, terus kamu juga request lagunya Kelan yang Folded, request lagu Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama, sama lagu dari Anggi Maritoni Sebaya Muda yang judulnya apa nih? So let me check dulu Anggi Maritonya tadi judulnya Selama Aku Bernafas. So buat kamu yang pengen request lagu boleh banget. Nah ini baru banget nih, Langit Biru Cinta Searah masuk. Jadi buat kamu yang pengen request lagu langsung aja di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang ya. And this is a special song for you, Cat's Eye, Gabriela.

0: special for you. It's coming.
1: Yang mau request boleh banget langsung aja di 0822-622-3021 atau di Instagram dan live TikTok aku di @kalimaya_malang nih sebaya muda. So next aku bakal ngebahas soal lagu yang ini sebenarnya lebih ke cewek sih. Jadi cewek tuh suka banget ada di posisi aku tuh kecintaan sama dia. Aku tuh suka sama dia tapi aku tuh gak pengen dia tahu gitu kan. Jadi kayak kita berusaha acting senatural mungkin, berusaha setidak deg-degan itu, tapi ternyata ya di mata kita sih kita kelihatan biasa aja. Ternyata di mata cowok yang kita suka, ternyata kita ngeliatanin banget kalau suka sama dia. Nah, momen-momen ini nih sebenarnya muda yang bakal ditangkep sama Lucas Graham lewat lagu barunya yang judulnya To Know A Girl. So buat kamu yang kepo lagunya nih, genrenya apa, terus juga kapan dirilisnya, stay tune terus karena abis ini bakal aku bahas ya.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Dan buat kamu yang selalu ngerasa bahwa aku tuh bisa kok menutupin perasaan aku kalau suka sama dia, enggak, Shay. Udah kebaca banget sama crush kamu. Tapi cuman mungkin crush kamu gak pengen kamu malu, jadi akhirnya diem-diem aja gitu kan. Dan ngomongin buat kamu yang berusaha nutup-nutupin kalau kamu lagi kecintaan sama crush kamu, tapi ternyata kelihatan, lagu ini tuh dikemas dengan lagu terbaru dari Lucas Graham yang judulnya To Know A Girl nih, yang udah resmi dirilis lewat Virgin Music Group. Dan kalau katanya boleh musik, itu kayak nandain baliknya lagi si Lucas Graham dengan tema atau genrenya yang folk gitu. Dan folknya ini beda kayak sebelumnya, tapi folknya tuh folk dari negara Irlandia gitu. Jadi ternyata kalau ngomongin musik folk, setiap negara tuh punya ciri khasnya masing-masing. Dan kalau ngomongin lagu ini ya, Sebaya Muda itu tuh

benar-benar ngebawa tradisi musik India, Irlandia yang masuk ke keluarganya dia. Jadi kalau ngomongin Snow Girl ini nyalurin atmosfer di mana gitu kan. Kamu tuh ngerasa kayak feeling homey banget, ngerasa connect sama orang-orang di sekitar kamu. Jadi definisi kamu tuh menjadi diri kamu sendiri.

0: Mau curhat, tapi nggak didengerin. Yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Superfun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Perfect day with Kalimaya Baskara.
2: Ayo yo semuanya muda, hai, welcome di program Jujurly. Seperti biasa ya, Jujurly bakal nemenin hari kamu yang kurang garam, kurang minyak. Bakal aku goreng, bakal aku temenin gitu kan, dengan suara aku yang sangat amat membikin kamu kangen. Iya, aku tahu. Eh, by the way, lupain soal suara aku yang membuat kamu kangen. Jujurly kali ini temanya adalah, kan sebagai remaja jompo ya, remaja umur 25 tahun lebih 6 bulan ini ya sebenarnya muda. Jadi kadang tuh ada beberapa orang yang sekarang tuh tawar-tawar gitu. Aku kayak kaget banget ya. Contohnya adalah aku sama Arbi nih beli gitu kan, beli makan bareng di luar. Dan ternyata dia membeli segala sesuatunya tuh berupa tawar. Kayak kata aku, wow, dia bisa beli teh tawar, dia bisa beli es tawar, pokoknya bener-bener gak dikasih gula. Kataku kok bisa ya. Sedangkan kalau aku tipikal anak yang gak bisa banget meminum sesuatu yang tawar gitu. Aku bukan orang yang sweet foods, tapi at least kalau es teh harus yang manis gitu. Nah, kalau kamu nih apa? Jadi jujurnya hari ini temanya adalah tim yang kalau pesen minum tuh yang tawar-tawar atau yang manis-manis. So, let's start from siapa nih? Aisyah. Aisyah bilang, aku es teh manis sih, Div. Terus juga, let's start lagi dari Devi. Manis lah, dari Yeni manis. Dari Sarah manis. Ini kok kalian gak ada yang teh tawar sih, guys? Kenapa? Pasti kalian gak suka ya teh tawar ya? Karena emang kalau teh tawar itu gimana ya rasanya, berasa kayak minum air putih tapi ada rasanya, dan itu aneh banget, feeling di lidah tuh aneh banget. Jadi aku sampai sekarang masih belum bisa mencoba segala sesuatu minuman yang tawar gitu kan. Terus kalau katanya Putri, oh Putri bilang teh tawar kak. Terus kalau katanya Lia, teh manis. So, kayaknya baru satu orang doang deh yang menjawab dia bisa minum teh tawar. Kayaknya kamu berteman dengan Arbi nih, cocok, karena dia suka sama yang tawar-tawar. Kalau aku, jujur aku gak bisa banget minum teh tawar, karena menurut aku teh tawar tuh rasanya aneh. Aneh tuh karena dia kayak air putih tapi ada rasanya. Dan rasanya tuh kayak yang, apa ya, aku tidak bisa menjelaskan lidahku ini, tapi jelas itu gak cocok banget di lidah aku. So, kalau kamu gimana sebagai muda? Apakah kamu tim yang suka teh tawar atau yang es teh manis?

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Next, masih di 102,1 nih. Sebaya muda aku tadi juga udah baca Jujurly. Dan kali ini buat kamu yang ngerasa hidup kalah terus, terus kamu berpikir, kapan ya kira-kira aku bisa menang di kehidupan yang cuman sekali ini? Tenang, bakal aku rayain kemenangan kamu. Walaupun kamu masih belum menang sekarang, gak apa-apa, kita rayain duluan barengan sama lagu Median yang baru aja ngerilis album ke studio ketiganya dia, yang dikasih judul Victory. Dan by the way sih, buat album ketiga ini ya, yang dikasih judul Victory itu, Creative Dix bilang bakal dirilis tanggal 26 Juli. Tapi tenang, walaupun dirilisnya masih lama, tapi udah ada lagu-lagu yang dirilis duluan nih Sebaya Muda. By the way sih, buat album Victory ini bakal ada 10 lagu gitu kan. Dan juga bakal collab sama Eric the Architect, ada Slay Leather, ada Sam Galitari, dan juga bakal ada Mikey Freedom Heart. Dan juga ini tuh katanya sih punya The Bleachers ya. So buat kamu nih yang udah gak sabar, salah satu lagunya apa sih dari ke-10 lagu album Victory, boleh banget kamu dengerin lagunya Median yang judulnya Fire Away.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: By the way, aku mau bacain request dulu ya sebagai muda. So ada kamu yang request lagu Rizky Febrian Alama, terus juga Nadine Amiza Di Akhir Perang, JKT48 Langit Biru Cinta Searah, Justin Bieber All I Can Take, terus juga Lula Boy yang judulnya She Could Be, Cashy Soft Spot, ada The Weeknd featuring sama Ariana Grande yang Save Your Tears. So itu tadi requestan baru yang udah masuk. Dan buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget gercepin, amanin playlist kamu di 0822 622 3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

hidup lagi kayak puzzle yang gak nyambung. Radio Kalimaya Baskara kasih lagu yang bikin semuanya jadi klik.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Sebaya muda, di umur kamu yang sekarang ini, kamu pernah gak sih naik kapal gitu? Coba buat kamu yang belum pernah naik kapal atau naik apa ya bahasa Indonesianya ya? Aku lupa bahasa Indonesianya apa, tapi kalau di bahasa Kalimantan tuh namanya klotok. Apa ya? Klotok itu kayak, oh perahu, perahu deng, perahu. Kamu pernah gak sih naik perahu atau naik kapal? Terus pas kamu lagi nyebrang nih, naik perahu atau kapal itu ternyata lagi ombak tinggi. Nah, deg-degan parah dong pastinya. So, buat kamu yang gak mau gitu kan mengulang kejadian yang sama, sini merapat karena aku dapat info dari BMKG. Jadi tentang ramalan cuaca, bukan tentang ramalan tarot dan ramalan-ramalan lainnya. Jadi aku di-spill sama Antara News nih yang baru aja main-main ke kantor BMKG itu ngehimbau buat terutama kamu ya pelaku jasa pelayaran dan nelayan itu harus waspada sama gelombang tinggi dan gak kaleng-kaleng. Ini gelombangnya tuh sampai di 4 meter loh tingginya Sebaya Muda, dan ini punya resikonya tinggi banget ya, terutama buat keselamatan pelayaran dari tanggal 4 sampai 7 Mei 2026. Kalau katanya Direktur Meteorologi Maritim BMKG Pak Eko Prastio itu negesin kalau potensi gelombang tinggi ini dipicu sama yang namanya pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan itu gerak menuju ke timur dan ke tenggara dengan kecepatan sampai 25 knot. 25 knot ini lumayan kenceng banget loh Sebaya Muda. Jadi buat tinggi gelombangnya nih di antara 2,5 sampai 4 meter, lumayan lah ya Sebaya Muda, ngebikin kamu terombang ambing gitu kan. Terutama kalau buat kapal nelayan yang kecil itu kayak bisa ke balik tuh nanti ininya apa perahunya kamu. Dan juga ini tuh berpeluang terjadi dari arah Samudra Hindia Barat di Lampung, terus ada juga di Samudra Hindia Selatan yang ada di Banten, dan Samudra Hindia Selatan di Jawa Barat, sama Samudra Hindia Selatan di Jawa Tengah. Beliau juga negesin ya kalau kondisi ini resikonya tinggi banget gitu kan buat beberapa jenis moda transportasi laut. Jadi BMKG netepin kalau ambang batas waspada buat perahu dengan kecepatan 15 knot itu di gelombang 1,25 meter. Kalau nih kapal tongkang itu di kecepatan angin 16 knot itu gelombangnya di 1,5 meter. Nah, sedangkan nih buat kapal feri yang agak lebih gede nih ya Sebaya Muda, dengan kecepatan 21 knot tinggi gelombangnya itu ada di 2,5 meter. Nah, kalau kamu gimana nih? Udah pernah belum sih terombang-ambing di laut pas lagi naik kapal atau lagi nyebrang pas banget lagi gelombang tinggi Sebaya Muda? Coba dong ceritain ke aku gimana deg-degannya kamu atau pusingnya kamu waktu keombang-ambing di laut.
2: Gak punya duit buat konser? Radio Kalimantan.

Dari pagi sampai malam, dari sedih sampai senang, dari kerjaan numpuk sampai bisa healing, Radio Kalimaya Baskara siap nemenin kamu pakai lagu-lagu asik dan cerita yang super candu.

Tiap sekolah sosmed cuma bisa mikir, kok hidup gini-gini aja ya? Daripada overthinking, yuk tune in ke Radio Kalimaya sekarang dan dengerin cerita lucu yang bisa bikin mood kamu balik.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Siapa yang udah kangen sama Alex Warren nih sebaya muda? Kali ini Alex Warren ngerilis lagu yang judulnya Fine Place to Die. Karena siapa sih di sini yang gak kepengen mati dengan istiqomah, mati dengan keadaan yang tenang, mati dengan keadaan yang baik gitu kan. So Alex Warren ngerilis lagu yang judulnya Wah, Fine Place to Die, tapi emang arti lagunya apa sih? Jadi sebelum ya dirilis secara resmi, lagu Fine Place to Die ini udah lebih dulu dikenali nama doi waktu di tour arena Alex yang ada di Eropa gitu kan. Dan juga buat penampilan live-nya juga banyak banget orang yang antusias gitu. Dan ini jadi salah satu momen yang paling ditunggu di setlist gitu. Jadi lagu ini tuh salah satu rilisan dari Fever Dream nih sebaya muda, yang nampilin cameo ada Paris Hilton-nya. So kalau ngomongin Alex Warren nih sebaya muda, lagu mana dari doi yang kamu suka nih? Coba kasih tahu aku di 0822-622-0021 barengan sama lagunya XG, Gala, dan Katy Perry, The One That Got Away.

Ya sebenarnya udah gak kerasa banget, ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program Request 12. So thank you so much buat sebenarnya muda yang udah request lagu, yang udah ngamanin playlistnya. Dan ketemu lagi sama aku di program Request 12 lainnya yang pasti bakal nemenin kamu tiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Dan buat kamu yang request lagu dan playlistnya penuh, tenang, nanti sore boleh banget kamu request sama aku lagi di program OMG dari jam 4 sampai jam 6 sore. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, and bye-bye.

0: Mas, kok tiap hari nganter aku terus sih? Mas ini suka kan sama aku?
1: Mbak, di sistem ojolnya lo random ini. Lagian ini aplikasi ojek online, Mbak. Bukan aplikasi cari jodoh.
0: Walah, kirain masnya ngarep. Ternyata aku doang yang baper.

0: The most explosive.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: number 4.
1: Masa sih aku kelihatan kalau suka sama dia? Padahal aku udah gak nunjukin loh kalau aku suka sama dia. To Know a Girls, Lucas Graham.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, siapa di sini yang suka jalan sambil dengerin lagu, terus ngerasa kayak lagi main di film drama? Atau update story kayak dunia tuh cuma berputar di sekitar kamu doang? Eits, hati-hati ya sebaya muda. Bisa jadi kamu lagi kena main character syndrome nih. Dimention dari Kompas.tv, main character syndrome itu istilah buat orang yang ngerasa dirinya itu tokoh utama dalam hidup dan nganggap orang lain tuh cuma sebagai figuran. Malah kadang dianggap villain nih atau musuh. Mereka juga suka bikin plot sendiri loh, seolah-olah hidupnya tuh epic banget, dan pastinya cuma mau jadi center of attention. Fenomena ini tuh makin rame gara-gara medsos kayak TikTok, Instagram, sampai YouTube. Soalnya ada fitur like, comment, dan juga view yang bikin orang tuh percaya kalau dunia ini tuh panggung pribadi mereka. Padahal, efeknya tuh bisa bikin orang sekitar ill-feel, soalnya apa-apa tuh selalu balik ke dirinya lagi. Ciri-cirinya, susah terima kritik, ngerasa dirinya paling penting, sampai ngebandingin masalah orang lain sama hidupnya sendiri. Pokoknya, ujung-ujungnya ceritanya tuh balik lagi deh ke dia. So, gimana nih sebaya muda? Kamu merasa relate gak nih sama kabar barusan? Atau malah, kamu yang dijadiin figuran di hidup orang lain nih?
2: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
3: Weekend udah di depan mata, tapi saldo masih pas-pasan. Don't worry sebaya muda, soalnya Ivy punya 3 ide yang bisa bikin weekend kamu jadi seru tanpa bikin dompet tipis. Yang pertama, olahraga santai di taman atau open space. Kamu bisa lari kecil atau sekedar jalan-jalan sambil nikmatin udara bebas. Bakal lebih seru lagi kalau kamu ajak anabul kamu buat jalan bareng nih sebaya muda. Biayanya sih emang gratis, tapi dijamin deh, mood kamu bakalan naik. Next, baca buku di perpustakaan. Coba deh sesekali mampir ke perpustakaan buat nyari buku baru. Jangan scroll HP mulu sebaya muda. Ivy jamin bakal lebih tenang, lebih kreatif, dan pastinya lebih murah. Dan yang terakhir, hunting jajanan kaki lima di sekitar rumah. Daripada ngabisin uang ke restoran mahal, mending coba eksplor makanan lokal yang enak dan terjangkau. Udah bervariasi, murah, puas lagi. So, sebaya muda, weekend tuh gak harus ngeluarin uang banyak kok biar memorable. Banyak banget loh cara buat ngabisin waktu libur tanpa harus mikirin saldo.

panggilan buat si paling hits. Gaskoy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Lais. Jadi kan mau jogging sekarang?
1: Aduh, masih ngantuk banget nih, Vin.
0: Loh, aku udah di depan kos kamu nih. Masa nggak jadi sih?
1: Iya, bentar, cuci muka dulu.
2: Bareng Kalimaya Baskara FM, say goodbye to males-malesan dan welcome target hidup sehat yang jadi resolusi tiap tahun kamu itu sebaya muda.

0: not trying to ruin your happiness at all.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu, batas senja.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? WKK People, JKT48.

0: Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kicau mania. Anyways, ngomongin soal kicau mania ya, sebenernya udah kali ini aku diskusi sama Jatim Times kalau ratusan pencinta burung kicau atau kicau mania itu lagi madatin rest area Sumber Sekar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pas banget hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei nih. Ya soalnya ada lomba kicau mania nih sebenernya muda. Nama lombanya adalah gelaran lomba kicau Grand Opening Gantangan Wijaya Kusuma. Dan itu bener-bener ramai banget, gak cuman dari Malang aja, bahkan sampai ke kota-kota lain. Contohnya Blitar, Kediri, dan daerah lain-lainnya. FYI nih, buat kali ini tuh memperebutkan Piala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang. Jadi cocok banget gitu kan buat kamu yang ingin berkompetisi kicau. Jadi buat pemenangnya nih sebaya muda bakal dapat hadiah utama 2,3 juta gitu kan. Terus buat kelasnya ini ada macam-macam. Ada kelas camat, kelas kades, kelas Wijaya Kusuma, sampai kelas J-Water. Dan buat jenis burung kicaunya juga macam-macam nih sebaya muda yang dilombain, mulai dari murai batu, anis merah, cendek, kecer, sampai kenari gitu. Jadi gak cuma kelas reguler aja ya, bahkan ada jadwal khusus buat komunitas kayak contohnya sogon, pleci, konin, perenjak merah sampai ke beranjangan. So gimana sebaya muda, apakah kamu udah siap kicau-kicau mania lagi?
1: Number 2.
2: Are you ready for summer, girls? Kalau aku sih udah ready banget ya, udah siap panas-panasan. Tapi kalau ngomongin soal kemarau, kamu tahu nggak sebaya muda? Kalau katanya BMKG ya, musim kemarau tahun 2026 ini bakal datang lebih dulu dan bakal lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau katanya Tribun sih bilang startnya dari bulan April, itu bakal ada yang namanya fenomena El Nino dari bulan April sampai di bulan November 2026. Bahkan kalau katanya kepala BMKG Pak Juanda Taufik itu negesin kok dari prediksi puncak musim kemarau El Nino tahun ini bakal sekitar di bulan Agustus. Jadi nanti waktu di bulan kemarau, masihkah kamu keluar rumah siang-siang pakai sweater warna hitam itu sebaya muda?
1: Number 3.
2: Pernah gak kamu di sebaya muda masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya, gelap banget? Nah, kayak nakutin banget kan ya? Tapi kali ini aku bakal ngebawain berita dari terowongan, tapi ini tuh jadi salah satu terowongan yang paling keren di dunia. Kenapa? Soalnya jauh di bawah pegunungan Alpen nih, ada mesin-mesin pengebor terowongan raksasa yang lagi nembus gunung-gunung. By the way, ini tuh bakal dibikin terowongan kereta api terpanjang di dunia, dibangun di Brenner Space. Jadi kalau dibisikin sama kompas.com sih, Steinach am Brenner itu adalah kota di pegunungan Alpen di Tyler, jadi salah satu lokasi konstruksi terbesar di Eropa. Jadi mereka tuh bakal bikin terowongan dasar Brenner, itu terowongan kereta yang bakal ngubungin Austria sama Italia dan juga bakal jadi jalur penghubung utama ya buat koridor kereta api Trans Eropa antara Eropa Selatan dan Eropa Utara. By the way, buat panjang terowongan keretanya sih bakal ada di 64 km ya, dan strukturnya ini benar-benar ngebelah Gunung Alps. Saking gedenya nih sebaya muda ini proyek ya, bahkan sampai ngerjain lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Dan katanya sih perusahaan ini punya omset tahunan lebih dari 1 miliar euro. Kira-kira ya kalau Indonesia bisa bikin terowongan kayak gini, coba deh kasih tahu aku ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kalau lagi quarter life crisis gini, emang jadi bingung sama semuanya ya. Bingung hidup mau dibawa kemana, bingung mau makan apa, bingung mau jadi apa. Cuma satu yang gak bikin bingung, Radio Kalimaya Baskara. Solusi tepat buat nemenin jam bengong kamu.

0: Macet banget sih. Kapan nyampainya kalau kayak gini?
1: Tenang, kita tunggu aja ya. Sabar. Nih, aku puterin radio.
2: Top Marco Top. Emang paling benar kalau macet-macet gini dengerinnya Radio Kalimaya Baskara. Bikin cranky jadi hilang, suasana hati jadi senang.

0: The most explosive.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: number 4.
1: Masa sih aku kelihatan kalau suka sama dia? Padahal aku udah gak nunjukin loh kalau aku suka sama dia. To Know a Girls, Lucas Graham.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebelum kita mulai, kamu masih ingat gak cerita lucu yang kamu kasih tahu kemarin?
2: Oh iya, kucing itu benar-benar konyol. Siapa sangka dia bisa dapat ide kayak gitu?
1: Mungkin dia merasa pengen berbagi ceritanya juga.
2: Nah, itu dia. Ternyata berbagai cerita itu punya kekuatan luar biasa loh.
1: Serius? Maksudmu bagaimana?
2: Iya, ketika kita mau berbagi cerita, kita bukan cuma menyampaikan informasi, tapi juga mempererat hubungan sosial kita.
1: Wah, itu menarik sih. Jadi bisa jadi lebih dekat dengan orang lain ya?
2: Tepat, dan lebih dari itu, berbagi cerita juga bisa meningkatkan empati. Ketika kita mendengar pengalaman orang lain, kita jadi lebih bisa merasakan apa yang mereka rasakan.
1: Jadi, semakin banyak kita berbagi cerita, semakin kita memahami satu sama lain ya?
2: Betul sekali. Misalnya nih, ketika kamu berbagi tentang pengalamanmu, orang lain tuh bisa belajar dari situ dan merasa terhubung.
1: Aku suka ide ini. Sepertinya kita perlu lebih sering berbagi cerita deh.
2: Iya, kita bisa mengadakan sesi cerita setiap minggu biar lebih dekat dengan teman-teman.
1: Ingat sebaya muda, kekuatan berbagi cerita bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang membangun hubungan dan meningkatkan empati. Ayo, mulai berbagi cerita hari ini.
3: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tuned.
4: Sering dibilang horor, tapi bukan film horor nih. Soalnya kalau misalkan udah akhir bulan tuh sering banget ya duit hilang tiba-tiba out of nowhere. Well, kalau misalkan emang kamu ngerasa relatable sama hal kayak gitu nih, aku kasih tips biar kamu bisa ngatur pengeluaran kamu. Yang pertama nih, coba kita bikin budgeting dengan aplikasi yang bisa ngerekam setiap pengeluaran dan juga pemasukan. Contohnya pakai aplikasi yang ada di Google Play Store kayak Money Manager, terus juga ada Money Expense and budget, dan lain-lain. Ini bisa nyatet buat setiap pengeluaran dan juga pemasukan kamu. Terus yang kedua, sebaik muda bisa juga coba buat budgeting di spreadsheet atau Excel. Kalau misalkan pakai software ini kan hitung-hitung bisa ngelatih rumus-rumus ya, biar makin mahir kan pakai spreadsheet atau Excel. Nah itu dia sebaik muda, sebuah tips and trick biar kamu nggak boros banget lah ya. Coba deh kamu jaga-jaga tuh duit biar nggak horor pas akhir bulan tuh.
5: Sekarang, the power of sound.

0: Today Days Become 102.1 Kalimah yang pas sekarang FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kicau mania. Anyways, ngomongin soal kicau mania ya, sebenernya udah kali ini aku disebut sama Jatim Times kalau ratusan pencinta burung kicau atau kicau mania itu lagi madatin rest area Sumber Sekar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pas banget hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei nih. Ya soalnya ada lomba kicau mania nih sebenernya muda. Nama lombanya adalah gelaran Lomba Kicau Grand Opening Gantangan Wijaya Kusuma. Dan itu bener-bener ramai banget, gak cuman dari Malang aja, bahkan sampai ke kota-kota lain. Contohnya Blitar, Kediri, dan daerah lain-lainnya. FYI nih, buat kali ini tuh memperebutkan Piala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang. Jadi cocok banget gitu kan buat kamu yang ingin berkompetisi kicau. Jadi buat pemenangnya nih sebaya muda bakal dapat hadiah utama 2,3 juta gitu kan. Terus buat kelasnya ini ada macam-macam. Ada kelas camat, kelas kades, kelas Wijaya Kusuma, sampai kelas J-Water. Dan buat jenis burung kicaunya juga macam-macam nih sebaya muda yang dilombain. Mulai dari murai batu, anis merah, cendek, kecer, sampai kenari gitu. Jadi gak cuma kelas reguler aja ya, bahkan ada jadwal khusus buat komunitas kayak contohnya sogon, pleci, konin, perenjak merah sampai keberanjangan. So gimana sebaya muda? Apakah kamu udah siap kicau-kicau mania lagi?
1: Number 2.
2: Are you ready for summer, girls? Kalau aku sih udah ready banget ya, udah siap panas-panasan. Tapi kalau ngomongin soal kemarau, kamu tahu nggak sebaya muda? Kalau katanya BMKG ya, musim kemarau tahun 2026 ini bakal datang lebih dulu dan bakal lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau katanya Tribun sih bilang startnya dari bulan April, itu bakal ada yang namanya fenomena El Nino dari bulan April sampai di bulan November 2026. Bahkan kalau katanya kepala BMKG Pak Juanda Taufik itu negesin kok dari prediksi puncak musim kemarau El Nino tahun ini bakal sekitar di bulan Agustus. Jadi nanti waktu di bulan kemarau, masihkah kamu keluar rumah siang-siang pakai sweater warna hitam itu sebaya muda?
1: Number 3.
2: Pernah gak kamu di sebaya muda masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya, gelap banget? Nah, kayak nakutin banget kan ya? Tapi kali ini aku bakal ngebawain berita dari terowongan, tapi ini tuh jadi salah satu terowongan yang paling keren di dunia. Kenapa? Soalnya jauh di bawah pegunungan Alpen nih, ada mesin-mesin pengebor terowongan raksasa yang lagi nembus gunung-gunung. By the way, ini tuh bakal dibikin terowongan kereta api terpanjang di dunia, dibangun di Brenner Space. Jadi kalau dibisikin sama kompas.com sih, Steinach am Brenner itu adalah kota di pegunungan Alpen di Tyler, jadi salah satu lokasi konstruksi terbesar di Eropa. Jadi mereka tuh bakal bikin terowongan dasar Brenner, itu terowongan kereta yang bakal ngubungin Austria sama Italia dan juga bakal jadi jalur penghubung utama ya buat koridor kereta api Trans Eropa antara Eropa Selatan dan Eropa Utara. By the way, buat panjang terowongan keretanya sih bakal ada di 64 km ya, dan strukturnya ini benar-benar ngebelah gunung Alp, saking gedenya nih sebaya muda ini proyek ya, bahkan sampai ngerjain lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Dan katanya sih perusahaan ini punya omset tahunan lebih dari 1 miliar euro. Kira-kira ya kalau Indonesia bisa bikin terowongan kayak gini, coba deh kasih tahu aku ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh, dalam banget, Mbak.

0: Refresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tuned.
1: Tahu nggak sih, sekarang tuh banyak banget penipuan tahu.
2: Iya, serem banget jujur. Kemarin mama aku hampir ketipu. Ada orang yang ngaku-ngaku jadi orang bank gitu. Terus dia ngirim link gitu deh.
1: Serem banget. Terus gimana?
2: Ya untungnya aku lihat. Jadi langsung aku kasih tahu deh ke mamaku kalau itu penipuan.
1: Hati-hati ya sebaya muda, sekarang tuh semuanya serba gampang. Gampang cari info, gampang komunikasi, tapi gampang ditipu juga. Makanya kamu perlu ekstra hati-hati, biar gak gampang ditipu. Nih, aku ada amunisi buat kamu, dengerin Diary of Life setiap hari Senin di jam 4 sampai jam 6 sore, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Special for you, it's Kalimaya.
0: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo, sebaya muda. Udah sore hari Senin, pasti capek banget kan? Apalagi abis kedebang-kedebung di long weekend, terus kamu baru nyampe di rumah atau di kos hari Minggu jam 12 malam dan hari Senin pagi jam 8 udah harus ada di tempat kerja. Nah, daripada gitu ya sore hari kamu tuh makin bete, makin grumpy, langsung aja gabungan sama aku Hitsmaker Diva di program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, dan hari Senin kita bakal spesial tema Diaries of Life. So, langsung aja curhatin hari kamu ya yang super gedebang-gedebung ini di 0822-622-0021 dan boleh banget di WhatsApp dan juga Instagram aku di @kalimaya_malang ya.

0: Aduh, stres banget.
1: Ada apa?
0: Ini loh, ibu aku ngeburu-buruin banget, nyuruh cepet lulus. Ya aku juga mau cepet lulus, tapi kan gak segampang itu.
1: Duh, emang sih pressure dari orang tua tuh kadang bikin kita yang udah stres jadi makin stres.
2: Siapa yang relate?
0: Yuk merapat. Kayaknya butuh gak sih tempat buat sambat, buat curhat, buat nguapin semua beban yang udah menumpuk ini? Ada kok tempat yang pas buat kamu. Diary of Life, setiap hari Senin jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Kalimaya Baskara. Jangan sampai ketinggalan ya, sebagai muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Pas banget sebenarnya muda, lagu barusan Dipa Barus featuring sama Hindia yang judulnya Nafas nih adalah momen dimana si Dipa Barus ini ngerasa kalau ada beberapa gitu ya peninggalan, asik peninggalan gak tuh, tapi ya bahasanya kayak sejenis parenting, peninggalan parenting VOC gitu kan, yang ternyata kebawa sama dia di anaknya yang sekarang. Terus akhirnya Dipa Barus tuh sadar bahwa hal-hal yang VOC kayak gitu, hal-hal yang jadi traumanya dia masa lalu itu harus berhenti di dia, biar apa, biar anaknya ini gak ngerasain apa yang dia rasain. Dan pas banget hari ini aku akan ngebahas soal Eldest Daughter Syndrome. So, apa itu si Eldest Daughter Syndrome? Buat kamu ya yang mau request lagu juga boleh banget, langsung aja di 0822-622-0021. Join live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena abis ini kita akan ngebahas soal apa itu Eldest Daughter Syndrome.

0: Woi, ngelamun aja. Habis wisuda kok bengong.
1: Bingung nih, udah lulus gini harus ngapain ya? Cari kerja sekarang susah. Jangankan kerja, interviewnya aja udah susah.
0: Iya juga ya, ternyata gini ya life after wisuda.
1: Iya, duh, gak siap banget kalau ditanya udah kerja di mana.
0: Ya sebagai muda, gimana ya nanti kalau udah lulus harus cari kerja, cari duit sendiri. Duh, bayanginnya aja udah nggak kuat. Kalau udah kayak gini emang paling cocok dengerin Diary of Life. Siap jawab semua kebingungan kamu cuma di Radio Kalimaya Baskara setiap hari Senin jam 4 sampai jam 6 sore. So keep your ears on Kalimaya Baskara.

0: 102.1 your friendly hit station.
1: By the way, udah ada requestan masuk nih, Bel Muda. Jadi dari kamu datang bilang, mumpung lagi ngebahas eldest daughter syndrome, boleh banget dong Div, lagunya Taylor Swift. Boleh, aku bakal play lagunya Taylor Swift yang eldest daughter juga nih, Bel Muda. Terus ada kamu yang request lagunya Keisha Lefronka, jadi kakasiku saja. Abis itu Raisa featuring Ahmad Dhani yang judulnya Biar Menjadi Kenangan. So yang pengen request boleh banget gercepin di 0822-622-0021. Jadi kalau ngomongin anak pertama tuh ya kan selalu kayak didorong untuk lebih mandiri, lebih dewasa, terus juga didorong untuk lebih siap dalam segala hal apapun gitu kan. Padahal sebenarnya sih namanya anak tuh tetap anak ya, mau anak satu, kedua, ketiga, semuanya tuh sama gitu kan. Mereka punya sisi nggak bisa ngehadepin suatu masalah tuh sendiri. Tapi akan berbeda banget ketika kamu itu menjadi anak perempuan, terutama anak perempuan cewek nih sebenarnya muda. So that's why hari ini aku akan ngebahas soal eldest daughter syndrome. Jadi kalau istilah eldest daughter syndrome ini awalnya Alodok tuh bilang munculnya dari pembahasan tentang urutan kelahiran dan pengaruhnya terhadap kepribadian.

0: Maya Baskara Only For.
1: Libur udah selesai. Libur udah selesai. Kerja, kerja. Ya udah balik lagi kerja supaya mudah. Kenapa? Pasti kamu mau mengira aku akan nyanyi lagu Libur Telah Tiba. Kemarin liburnya pas long weekend. Anyways, ngomongin soal long weekend kemarin nih, sebaya muda sekarang datang dari Kereta Api Indonesia DOP 1. Biasanya kan aku ngebawain infonya DOP 8 Jawa Timur ya. Kali ini ke DOP 1. Aku diajak sama Antara News nih jalan-jalan ke Jakarta gitu kan. Jadi kalau katanya Kereta Api DOP 1 Jakarta, kurang lebih ada 143 ribuan orang yang ninggalin Jakarta pakai kereta api pas libur May Day kemarin gitu, alias libur Hari Buruh Internasional kebarengan sama long weekend dari tanggal 30 April sampai 4 Mei 2026. Bahkan kalau katanya manajer humas KAI DOP 1 Jakarta ya Pak Franoto Wibowo tuh bilang kalau selama periode ini KAI DOP 1 Jakarta tuh ngelayanin ya 148 ribuan penumpang berangkat dan 145 ribuan penumpang tiba di Jakarta. Beliau juga bilang ya buat puncak arus keberangkatannya sih ada di tanggal 30 April ya, kurang lebih ada 37 ribuan penumpang. Terus di 1 Mei ada 34 ribuan penumpang. Nah kalau udah balik gitu, kalau udah berangkat baliknya dong jangan lupa gitu kan. Kembali lagi ke perantauan itu puncaknya ada di 3 Mei di 37 ribuan orang dan 4 Mei ada di 34 ribu penumpang yang datang ke DOP 1 Jakarta nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin pergerakan ini ya emang terdistribusi dari sepanjang libur May Day kemarin. Bahkan Pak Franoto juga bilang kalau dari stasiun keberangkatan ya dari Pasar Senen itu jadi titik terpadat. Kurang lebih ya di stasiun Senen doang itu ada 54 ribu penumpang yang berangkat dan ada 50 ribuan penumpang yang datang. Terus abis di Gambir, kalau ngomongin Gambir ya di 45 ribuan yang berangkat dan 46 ribuan yang datang. Kalau stasiun Bekasi 18 ribuan yang berangkat dan 18 ribuan juga yang datang nih sebaya muda. So gimana, apakah kamu kemarin meramaikan agenda nasional yang namanya Libur May Day?

sebaya muda telah kehilangan satu STNK roda 2 bermerek Honda dengan nomor polisi N2456ACU. Jika menemukan, harap menghubungi Asfi di nomor WhatsApp 0881 9464365.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: It's time pulang kerja sebaya muda. Jadi buat kamu yang lewatin bunderan Balai Kota ya, atau bunderan Tugu nih, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id sore ini lagi terpantau ramai lancar. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNI. Dan juga dominasi kendaraannya ya, ini lagi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. And don't forget to riding safely pastinya.

0: your day kali Maya sekarang.
1: Anak pertama sini merapat, terutama ya buat kamu anak perempuan dan pertama. Wah, semangat deh ya, bahunya ya kalah deh Gatot Kaca, otot kawat balung besi kalau udah kena sama anak perempuan pertama nih sebaya muda. Jadi balik lagi tentang eldest daughter syndrome gitu kan, awalnya ini tuh tentang pembahasan urutan kelahiran yang berpengaruh sama kepribadian, terutama buat kamu anak pertama dan kamu cewek gitu kan, yang selalu di kasih tanggung jawab lebih besar gitu kan dibanding sama saudara-saudara kamu yang lain. Karena Alodok tuh bilang dari kecil anak sulung perempuan itu udah terbiasa diminta ngalah, ngebantu atau jadi contoh yang baik. Tapi tidak dengan aku sebaya muda. Walaupun aku anak perempuan pertama, aku adalah orang yang paling anti banget disuruh-suruh untuk ngebersihin mainannya adekku. Dan bundaku sempat ada momen dimana nyuruh-nyuruh aku untuk ngerapiin mainannya adekku, tapi aku gak mau. Dan aku laporan ke ayahku, jadi akhirnya ayah sama bundaku jadi berantem gitu. Jadi dari situ akhirnya aku gak pernah disuruh untuk menyelesaikan mainan-mainannya adek aku. Jadi kalau misalnya adek aku sepah-sepah gitu ya, berhamburan mainannya, aku akan diem aja karena aku merasa bahwa itu bukan mainan aku gitu kan. Dan balik lagi tentang anak sulung gitu kan, yang udah terbiasa diminta mengalah, juga tidak dengan aku karena aku tidak mengalah juga orangnya sebaya muda. Dan bukan, aku lebih sering menyuruh-nyuruh, lebih sering jadi diktator daripada yang disuruh-suruh. Nah, mungkin buat kamu yang relate nih jadi anak perempuan pertama nih sebaya muda, boleh dong kamu ceritain apa nih momen yang kerasa banget, yang kena banget ketika jadi anak perempuan pertama.

0: only for you.
1: It's time bacain requestan kamu nih sebaya muda. Terakhir aku bacain requestan kamu yang Rewelvi di Yanto featuring sama Roni Parulian. Dan kali ini ada kamu yang request lagunya.

Enang featuring sama Ari Lesmana, sesi potret Anggis Devanki, Dirimu Yang Dulu, Nikki, Did You Like Her in the Morning, Lila Punah, terus juga Eklat, Manja, terus ada kamu yang request lagunya Lester Lamb yang How to Turn Back, next ada kamu yang request lagunya Lula Boy, Heaven, Olivia Rodrigo, Driver License, ada AB Parker, Imposter Syndrome, sama Sienna Spiro yang The Visitor. Next, aku bakal bacain lagi. Dan buat kamu yang kepo hari ini aku ngebahas soal apa, boleh banget kamu dengerin aku di Radio Garden boleh, di Noise boleh, di Sonora.id juga boleh. Dan kayak mau lihat sneak peeknya materi hari ini apa, kamu cek aja di Instagram aku di @kalimaya_malang. Karena aku akan ngebahas soal Eldest Doctor Syndrome. So, this is a special song for you, Anggis Devanki, Dirimu Yang Dulu.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Masih sama Eldest Daughter alias aku Diva nih sebagai yang muda di program OMG Obrolan Muda Mudi Gen Z Special Diaries of Life. Dan kalau tadi kita udah tahu ya tentang pengertian Eldest Daughter Syndrome, dan kali ini aku juga bakal nge-spill ke kamu tentang ciri-cirinya gimana sih. Yang pertama nih, kalau dokter bilang kalau kamu tuh terlalu mandiri sejak dini, karena sejak kamu udah punya adik gitu kan, anak sulung perempuan pertama gitu, biasanya mulai terbiasa ngelakuin banyak hal sendiri, mulai belajar makan sendiri, pakai baju sendiri, nyelesain tugas tanpa perlu sering minta bantuan. Jadi kemandirian itu emang sometimes kelihatannya positif banget ya, tapi kalau misalnya nih selalu terlalu bisa mandiri gitu kan, nah lama-lama tuh bakal ngebuat kamu ngerasa kesepian. Jadi kayak ini feedback dari aku sebagai anak pertama ya, jarak aku sama adik aku yang pertama 6 tahun, jujur aku tidak merasakan hal itu sendiri semuanya. Aku kayak gak ngerasain, aku masih tetap minta tolong juga kalau ada PR, terus belajar juga masih ditemenin, terus makan juga, enggak sih kalau makan emang udah lama gak disuapin ya. Jadi kayak kalau mandiri sejak dini agaknya tidak relate dengan aku nih sebagai muda, karena kalau menurut aku tuh adalah anak pertama yang abal-abal sebenarnya, karena tetap tahta yang ngambekan, yang punya mental-mental pesuruh itu adalah aku gitu, daripada adik-adik aku nih sebagai muda. Next, kamu juga lebih sering dipercaya buat ngurus adik. Nah kalau ini iya gitu, sometimes dititipin sama bunda aku buat ngejagain adik aku gitu kan, tapi kayak yang gak dijaga-jagain banget gitu kan, karena ya mungkin orang tua aku paham bahwa aku juga masih kecil dan adikku masih kecil, apa yang diharapkan dari dua anak kecil yang digabung menjadi satu.

0: Special for you.
1: Jadi lagu Manja ini emang cocok banget buat kamu ya, anak-anak perempuan pertama. It's okay, gak apa-apa jadi anak perempuan pertama yang manja gitu kan. Gak selalu kamu tuh harus jadi anak perempuan yang perfect gitu. Jadi kalau ngomongin soal perfect-perfect kan ya, ciri-ciri lain dari Eldest Daughter Syndrome adalah kamu tuh jadi kakak yang perfeksionis banget. Nah kalau ini, kalau aku lebih gak ke perfeksionis, tapi cuman kayak bener-bener ngejadwal semua A sampai Z-nya adik-adik aku gitu kan. Terus kamu juga berjiwa kepemimpinan, karena kayak secara alamiah, secara naluriah gitu kan, kamu akan menjadi orang yang punya empati tinggi, perfeksionis, berjiwa kepemimpinan. Sometimes juga kamu tuh gampang stres gitu kan, dan gampang cemas, karena ada kayak secara gak langsung kamu dapat pressure untuk harus bertanggung jawab lebih besar, harus berdiri lebih tegak gitu kan. Bahkan nih bisa sampai kurang percaya diri juga loh, walaupun kelihatannya mampu gitu kan, tapi anak perempuan pertama tuh ngerasa apa yang dilakuin belum cukup baik gitu kan. Dia suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Ya kalau katanya orang, ya kemakan standarnya TikTok lah. Terus, nah ini ada yang paling penting adalah kamu tuh cenderung suka ngatur. Nah ini kalau aku banget, jujur aku tuh suka banget ngatur. Aku orang yang ditaktor banget dan aku gak suka buat diatur. Jadi gitu kan, kayak lebih sering berantem sama adik-adik aku gitu. Dan kalau katanya alo dokter sih, sikap ini tuh kadang ngebantu buat ngejaga keteraturan. Tapi kalau kamu terlalu dominan, hubungan adik kakak tuh bisa jadi kurang harmonis, bayam muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskar.
1: Sebaya Muda telah kehilangan satu lembar STNK roda 2 dengan nomor polisi N2456 SU. Jika menemukan, harap melapor atau menghubungi Ashfi Raihani di nomor 0881 9464 4365.

0: again.
1: We were strangers. It's Kalimai.
2: Sebenarnya udah kamu tahu enggak sih kalau singkatan-singkatan kementerian di Indonesia tuh ternyata banyak yang keren-keren. Nah, mungkin kamu tahu BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, tapi kamu tahu enggak sih kalau BKKBN itu sekarang udah jadi satu sama Kemendukbangga alias Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi kali ini aku bakal ngasih info kamu tentang Kemendukbangga yang bakal ngasih trauma healing ke korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Dan aku dispil sama Antara News sih bilang kalau Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Pak Wihaji nge-confirm gitu kan kalau terkait dengan penanganannya korban, ya tentu nanti kita bakal nindak lanjutin kalau butuh tentang beberapa hal nih sebaya muda ya, yang pastinya ini tuh bakal jadi sesuatu yang bisa ngebantu sama korban-korban. Nah, kalau katanya Kemendukbangga atau Kepala BKKBN juga negesin pentingnya itu upaya yang namanya trauma healing. Jadi bagian dari proses pemulihan dan juga menyeluruh buat korban keluarga. Nah, dukungan yang dikasih ini gak cuman berupa material aja ya, tapi juga penguatan mental, emosi, biar korban tuh bisa ngejalanin kehidupan dengan lebih baik. Dan sementara itu ya, perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat juga nindak lanjutin hal ini dengan turun langsung ngunjungin keluarga korban dan korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi dari Jumat tanggal 29 April kemarin, terutama buat ibu hamil, busui, dan ibu yang memiliki balita. Jadi kalau ngomongin kunjungan ini ya, didampingi juga sama Direktur Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan atau Kemendikbudbangga BKKBN dan juga Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Bencana atau DPC IPKB di Kabupaten atau Kota Bekasi nih. Semoga gitu ya, cepat healing dari traumanya, cepat bisa kembali beraktivitas secara normal lagi.

0: frekuensi.
1: Mau kerja sat-sat kok mager banget ya?
0: Radio iCare.
1: Buruan, nyalain radio Kalimaya Baskara biar makin on fire.

0: Kali Maya Baskara, Only for You.
1: Emangnya kalau misalnya jadi eldest daughter syndrome itu ada dampaknya nggak sih sebagai muda, terutama buat kesehatan mental? Jelas ada dong. Jadi nih, dampak yang pertama adalah kamu bisa ngalamin yang namanya rasa cemas berlebihan, kelelahan mental, resiko depresi, terutama kalau kamu ngerasa kayak dapat push banget gitu loh. Dan ketika kamu nggak bisa menyalurkan emosi itu kayak bakal jadi bom waktu buat kamu. Terus juga susah buat ngebangun hubungan yang sehat sama orang lain. Terus juga bisa terhambat nih pengembangan diri. Kenapa gitu ya sebagai muda? Soalnya alo dokter tuh bilang kalau penting banget gitu ya, harus dipahamin kalau eldest daughter syndrome ini gak selalu nimbulin dampak negatif gitu kan. Banyak banget kok anak perempuan pertama yang tumbuh dengan baik gitu kan, punya hubungan keluarga yang sehat dan bisa ngejalanin kehidupan yang seimbang. Tapi di bagian beberapa orang, terutama kalau tanggung jawab yang dikasih itu terlalu berlebih dan terlalu besar dan juga kurang dukungan emosional, tekanan ini sangat amat berpengaruh banget ke kesejahteraan psikologis dari si anak perempuan pertama.

0: Living with imposter syndrome.
1: Kapan lagi dengerin radio bisa dapat ide kreatif? Radio iCare. Gas Radio iCare, bareng Kalimaya Baskara.

0: powerful day with Kalimaya Baskara.
1: Terus gimana ya cara ngehadapin eldest daughter syndrome biar lebih sehat dan lebih wise? Yang pertama nih, sebagai muda, kamu harus sisihin waktu buat ngomong hati ke hati sama anak perempuan pertama gitu kan, tanpa ngebahas tanggung jawab atau tugas rumah dari si anak pertama itu. Terus juga libatin anak sulung dalam diskusi keluarga sebagai individu ya, bukan hanya sebagai kakak gitu kan, yang harus ngebantu dan ngasih contoh. Terus jangan lupa juga dorong anak cewek kamu tuh ya buat ngungkapin perasaan kalau mereka capek, marah, kecewa. Pokoknya ya harus ungkapin aja emosinya gitu kan. Terus dengerin keluhannya gitu kan, dengan empati dan jangan langsung ngejudge gitu. Jadi ini mungkin buat bekal kamu ya, kalau misalnya di masa depan gitu kan, kamu punya dua anak atau punya anak lebih dari satu, dan anak perempuan kamu tuh adalah anak pertama. Jadi ini kayak bener-bener kita harus memutus siklus-siklus yang tidak cocok dan tidak relevan di kehidupan masa kini sebagai muda. Terus juga jangan lupa kamu kasih tanggung jawab rumah secara adil gitu kan. Kalau misalnya nih, contohnya aku cuci piring, adik aku bagian sampahnya gitu kan. Jadi aku tidak akan menyentuh bagian persampah-sampahan samsek gitu kan. Dan kalau misalnya cuci piring nih, bener-bener cuci piring-piring ada di wastafel itu harus bersih dari sampah, karena aku tidak mau menyentuh sedikit pun sampah yang ada di wastafel itu. Terus juga kasih kesempatan ke anak sulung buat enjoy the time gitu kan, nikmatin waktu pribadi. Karena jujur dari kecil aku tuh gak pernah main bareng sama adik aku. Kayak misalnya ketika aku main, adikku ikut aku main tuh sama sekali gak pernah. Dan aku gak relate banget ketika teman-teman aku tuh ngomel kalau adiknya tuh ngikut terus, karena adik aku gak pernah ngikut aku main. Dan juga yakinin anak perempuan pertama kalau mereka tuh bakal dicintain bukan karena perannya sebagai penanggung jawab, tapi ya sebagai dirinya sendiri gitu kan. So kalau dari aku sih, si anak pertama ya, jujur aku merasa diri aku tuh anak pertama, tapi dewasanya aku tuh gak yang sedewasa anak pertama lainnya gitu kan. Karena aku tuh mentalnya tuh masih suka nyuruh-nyuruh, masih suka ngambekan banget, bahkan lebih sering adik-adik aku yang ngalah daripada akunya.

capek dengerin drama orang. Radio Aiken, Radio Kalimaya Baskara siap ngehibur kamu, gak pakai ribet.

Ya, sebenarnya udah gak kerasa banget, ternyata aku udah 2 jam aja nemenin kamu di program OMG Diaries of Life. So, thank you so much udah seru-seruan 3 jam ini barengan sama aku Hitsmaker Diva. Ketemu lagi di Diaries of Life lainnya yang pasti bakal punya tema yang beda-beda. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Kamu pas malam kayak gini, kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Horor komedi. Ngomongin horor komedi agak gimana gitu ya. Horor tapi lucu. Kayak film satu ini nih. Setelan intip dari kompas.com, film yang judulnya aja udah bikin kita ngeri-ngeri sedep, yaitu Sebelum Dijemput Nenek Sebaya Muda. Ternyata film ini punya fun fact yang membanggakan loh.
2: Apa tuh, Nes?
1: Yap, ternyata salah satu pemainnya, Nopek Novian, bela-belain riset nonton Mbah Sujiwo Tejo sampai datang ke dukun asli di kampung doi demi mendalamin perannya. Wih, asli niat banget sih. FYI, Fajar Marta Santosa selaku sutradara ngajak juga beberapa komika di film ini, kayak Dodit Mulyanto sampai Oki Rengga Sebaya Muda. Waduh, bakal sekeos apa ini film kalau ada mereka bertiga. Ayo, siapa yang kepo ngelihat acting mereka semua? Yuyur, Ines juga sih.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
3: Nyalakan semangatmu barengan Radio Kalimaya Baskara.
4: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
5: Take a deep breath, you're not alone.
4: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
5: Only on Daily of Life.
4: Pernah gak sih sebaya muda, kamu sudah berusaha jadi yang terbaik untuk seseorang, tapi tetap ngerasa kurang? Rasanya itu lo capek, tapi susah pergi. Nah, kalau you pick a point ya, dari lagu-lagu Bernadia, banyak cerita tentang hubungan yang gak seimbang. Rasa kecewa dan juga perasaan yang tidak cukup dicintai. Relate banget kan buat yang pernah bertahan terlalu lama demi orang yang belum tentu menjaga perasaan kamu. Nah, di Diary of Life, sayang itu boleh ya, tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Yang paling penting, cukup hargai diri kamu sendiri. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Check it out.
7: 102.1.
8: That's right.
9: Are you ready?
10: Yeah.
9: Ladies and gentlemen.

Kantor Kota Malang di Wow Malang episode Kopi Kalibrantas. Siapa nih yang kalau belum minum kopi rasanya ada yang kurang gitu? Nih, aku kasih tahu tempat ngopi dengan suasana baru. Kopi Kalibrantas. Di sini, kamu bisa nikmatin kopi dengan konsep Jawa tradisional. Bukan cuma kopi, di sini kamu juga bisa nyobain makanan dan minuman khas Jawa lainnya. Kalau datang ke sini, kamu pasti langsung ngerasa nyaman dan tenang kayak lagi berkunjung ke rumah nenek. Tempatnya juga cukup luas, jadi cocok banget buat tempat ngumpul bareng keluarga. Kopi Kalibrantas ini udah jadi tempat favorit keluarga yang lagi berkunjung ke Malang. Jadi, kalau kamu mau cobain ke sini, mending reservasi dulu deh, biar nggak kehabisan tempat. Lokasinya juga nggak terlalu jauh kok, ada di Jalan Regulus nomor 9 Tlogomas, Kota Malang. Cuman 20 menit dari stasiun Kota Malang. Kalau lagi main ke Malang, jangan lupa ajakin keluarga kamu ke sini ya. One Music.

0: all you need is music.
1: Bayam Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: number 4.
1: Masa sih aku kelihatan kalau suka sama dia? Padahal aku udah gak nunjukin loh kalau aku suka sama dia. To Know a Girls, Lucas Graham.

0: 91.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kicau, kicau, kicau mania. Anyways, ngomongin soal kicau mania ya, sebenernya udah kali ini aku diskusi sama Jatim Times. Kalau ratusan pencinta burung kicau atau kicau mania itu lagi madatin rest area Sumber Sekar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pas banget hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei nih. Ya soalnya ada lomba kicau mania nih sebenernya muda. Nama lombanya adalah gelaran lomba kicau Grand Opening Gantangan Wijaya Kusuma. Dan itu benar-benar ramai banget, gak cuman dari Malang aja, bahkan sampai ke kota-kota lain. Contohnya Blitar, Kediri, dan daerah lain-lainnya. FYI nih, buat kali ini tuh memperebutkan Piala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang. Jadi cocok banget gitu kan buat kamu yang ingin berkompetisi kicau. Jadi buat pemenangnya nih sebaya muda bakal dapat hadiah utama 2,3 juta gitu kan. Terus buat kelasnya nih ada macam-macam. Ada kelas camat, kelas kades, kelas Wijaya Kusuma sampai kelas J-Water. Dan buat jenis burung kicaunya juga macam-macam nih sebaya muda yang dilombain, mulai dari murai batu, anis merah, cendet, kecer sampai kenari gitu. Jadi gak cuma kelas reguler aja ya, bahkan ada jadwal khusus buat komunitas kayak contohnya sogon, pleci, konin, perenjak merah sampai keberanjangan. So gimana sebaya muda, apakah kamu udah siap kicau-kicau mania lagi?
1: Number 2.
2: Are you ready for summer, girls? Kalau aku sih udah ready banget ya, udah siap panas-panasan. Tapi kalau ngomongin soal kemarau, kamu tahu nggak sebaya muda? Kalau katanya BMKG ya, musim kemarau tahun 2026 ini bakal datang lebih dulu dan bakal lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau katanya Tribun sih bilang startnya dari bulan April, itu bakal ada yang namanya fenomena El Nino dari bulan April sampai di bulan November 2026. Bahkan kalau katanya kepala BMKG Pak Juanda Taufik itu negesin kok dari prediksi puncak musim kemarau El Nino tahun ini bakal sekitar di bulan Agustus. Jadi nanti waktu di bulan kemarau, masihkah kamu keluar rumah siang-siang pakai sweater warna hitam itu sebaya muda?
1: Number 3.
2: Pernah gak kamu di sebaya muda masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya, gelap banget? Nah, kayak nakutin banget kan ya? Tapi kali ini aku bakal ngebawain berita dari terowongan, tapi ini tuh jadi salah satu terowongan yang paling keren di dunia. Kenapa? Soalnya jauh di bawah pegunungan Alpen nih, ada mesin-mesin pengebor terowongan raksasa yang lagi nembus gunung-gunung. By the way, ini tuh bakal dibikin terowongan kereta api terpanjang di dunia, dibangun di Brenner Space. Jadi kalau dibisikin sama kompas.com sih, Steinach am Brenner itu adalah kota di pegunungan Alpen di Tyler, jadi salah satu lokasi konstruksi terbesar di Eropa. Jadi mereka tuh bakal bikin terowongan dasar Brenner, itu terowongan kereta yang bakal ngehubungin Austria sama Italia dan juga bakal jadi jalur penghubung utama ya buat koridor kereta api Trans Eropa antara Eropa Selatan dan Eropa Utara. By the way, buat panjang terowongan keretanya sih bakal ada di 64 km ya, dan strukturnya ini benar-benar ngebelah gunung Alp, saking gedenya nih sebaya muda di proyek ya, bahkan sampai ngerjain lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Dan katanya sih perusahaan ini punya omset tahunan lebih dari 1 miliar euro. Kira-kira ya kalau Indonesia bisa bikin terowongan kayak gini, coba deh kasih tahu aku ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: birthday start with Kalimaya Baskara.
1: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino the series, episode posesif.
3: Woi, Feb, bagi gorengannya satu ya. Laper banget nih soalnya, beres ngejar order.
4: Cie, kayaknya target 1M bulan ini bakal kecapai nih. Baristanya gercep banget. Siap-siap buka cabang nih kita.
3: Amin. Anyway, Gita kemana, Feb? Tumbenan kamu makan siang sendirian. Biasanya ada teman gibahnya.
4: Biasalah, sibuk ngebucin dia sama Dimas. Yang lain mah ngontrak. Lagi sibuk nyiapin acara nikahan mereka.
3: Dulu ngatain aku bucin, sekarang jadi ikutan masuk komunitas IBA.
4: Hah? Apaan tuh komunitas IBA, Ren?
3: Ikatan Bucin Akut.
4: Apaan sih, Ren? Garing banget deh. Kayak jokes bapak-bapak, tau gak?
5: Halo, Feb. Lagi di mana?
4: Cie, posesif amat sih sama aku. Ntar si Dimas jealous loh. Ada apa sih, Kit? Kok kayaknya urgent banget?
6: Jadi gini, Feb. Kamu tahu kan, si Dimas tuh akhir-akhir ini sering ngikutin aku kemana-mana?
4: Ya tau lah ya, sampai rela nungguin kamu kerja di kafe seharian loh. Emang bisnis resto dia nggak apa-apa tuh kalau kalian sibuk ngurusin persiapan nikah?
6: Nah, itu dia yang pengen aku curhatin sama kamu. Jadi, Mas Galih, kakaknya Dimas, kemarin tuh telepon aku, Feb.
4: Oh ya? Terus-terus?

0: profit bulan ini. Makin puyeng lah aku. Gimana baiknya ya, Feb?
1: Kamu udah coba bilang baik-baik ke Dimas soal ini?
0: Belum sih. Aku mau tahu pendapat kamu dulu. Please, aku butuh saran banget nih.
1: Kalau menurutku ya, Git, baiknya kalian sekarang coba atur waktu baik dulu deh. Bukan break ya.
0: Maksudnya gimana, Feb?
1: Kamu sama Dimas tuh harus tahu waktu terbaik buat ketemu tanpa ganggu jadwal kerja kalian nih. Gak apa-apa, sehari cuma ketemu 2-3 jam. Asalkan berkualitas nih waktunya. Kasih juga dukungan dan motivasi nih, biar dia semangat kerja buat capai target resto. Toh ini juga demi kebaikan dan masa depan kalian juga kan? Ingat loh, tanggal nikahan kalian bentar lagi.
0: Ah, iya juga ya, Feb ya. Aku juga masih kepengen explore hal baru gitu, di samping urusan kerjaan dan coffee shop kita.
1: Nah, sepaket Git. Kamu harus bisa kompak dan saling dukung kegiatan positif satu sama lain. Selama itu punya manfaat baik kan, why not?
0: Wah, ibu peri yang satu ini emang terbaik deh di kelasnya. Makasih ya, Feb. Kamu tuh emang rental pundak terbaik aku.
2: Geng Bucin, can relate ya sama episode ini. Yuk bisa yuk, kita support orang tersayang kita buat mencapai mimpi-mimpi terbaik mereka. And so, tungguin terus keseruan Cappuccino, Kalimaya punya cerita on radio. Episode selanjutnya ya, Sobat Muda.
3: Yeay, Cappuccino, Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino The Series, episode kebelet viral.
4: Kalian tahu gak sih TikTokers yang suka parodi viral sama suka dance-dance gak jelas? Kayaknya enak gak sih kalau jadi selebgram? Kayak uangnya banyak, tinggal buat drama, dapet duit, diundang ke podcast-podcast. Kebeli Palisade. Gimana ya caranya biar aku kayak gitu? Nih, aku udah buat video-video kayak gitu. Persis, tapi gak viral-viral.
5: Tapi ya, kalau cuman parodi sama dance viral, gak kreatif dong.
6: Gak usah ngejar viralnya deh, Dre. Coba kamu konsisten dulu. Sama, coba deh buat konten-konten kreatif. Kalau kayak gitu mah, mainstream, Dre.
4: Ya kalau kayak gitu, kapan coba aku kaya dan terkenalnya?
5: Gak ada yang instan tau.
6: Iya, aku doain lancar deh. Yuk, udah mau lanjut kelas.
4: Banyak juga ya yang nonton.
5: Kamu ngapain sih kok bajumu kocak kayak gitu?
6: Kamu lagi cosplay siapa deh? Lucu banget, ada-ada aja.
4: Ini loh, aku lagi cosplay itu tuh yang lagi rame. Gara-gara aku cosplay kayak gini, banyak yang nonton. Duh, lihat loh.
5: Andre, ada-ada aja.
4: Tapi sumpah, lumayan loh. Nih aku dapat endorsan udah dikasih uang, dikasih barang gratis pula.
5: Tapi jangan sampai berlebihan loh. Hati-hati, jejak digital.
4: Aman aja.
5: Rama, si Andre mana ya? Kok gak kelihatan?
6: Lah, kamu belum tahu, Sin.
5: Kenapa-kenapa?
6: Kemarin dia viral tahu di X.
5: Hah? Aku gak main X. Kenapa emang?
6: Nih, bentar ya. Tuh, lihat. Dia dirujek netizen karena dia lagi cosplay kayak pakai baju Cesare KS.
5: Ya ampun, aneh-aneh aja dah. Apa kita ke Andre ya? Takut kenapa-napa?
6: Boleh. Bentar ya, aku ambil motor.

0: Andre, Andre.
1: Dre.
2: Eh, kalian.
1: Kamu gak apa-apa?
2: Sini, masuk dulu.
1: Kamu gak apa-apa, Dre?
2: Gak apa-apa kok, Rama.
1: Jangan sampai kamu terlalu jauh juga, ngelakuin hal-hal aneh cuma buat viral. Ingat, sekali jejak digital jelek keluar, susah banget loh ngebersihinnya.
0: Iya tuh, banyak loh sekarang yang akhirnya nyesel gara-gara dulu suka buat konten asal-asalan. Kamu gak mau kan tiba-tiba pas

0: Sudah sukses, jejak digital masa lalu malah jadi bumerang buat kamu.
1: Aduh, jangan nakut-nakutin dong. Tapi ya, bener juga sih. Sekarang semua orang bisa lihat apa yang kita posting.
2: Makanya, lebih baik kamu bikin konten yang bermanfaat aja, Dre. Daripada cuma ngejar viral sesaat, mending bikin sesuatu yang punya dampak positif. Pasti orang-orang lebih respect sama kamu.
0: Iya, anggap aja dari kejadian kemarin buat kamu belajar. Gimana kalau kamu mulai masukin bakat kamu yang lain? Kamu kan suka gambar tuh. Coba deh buat konten-konten gambar.
1: Iya, tapi gambar aku belum seberapa. Emang orang mau nonton?
2: Dre, gak ada yang langsung besar. Semua butuh proses. Mulai dari yang kamu bisa dulu. Lama-lama, pasti juga ada yang ngelirik. Yang penting konsisten.
0: Dre, kamu gak perlu ngelakuin hal yang aneh-aneh. Takut keterusan kayak si Popo gimana? Kamu mau? Kamu masih bisa sukses tanpa harus ngorbanin harga diri kamu, Dre.
1: Tapi, gimana kalau ini kesempatan terakhir aku?
2: Kalau itu cara kamu buat sukses, Dre, mungkin itu bukan kesuksesan yang kamu butuhin.
1: Aku nggak tahu, aku cuma capek.
0: Kita semua ngerti kamu capek, tapi jangan sampai keputusan yang kamu ambil sekarang malah bikin kamu menyesal seumur hidup.
1: Iya sih. Mungkin kalian benar.
0: Kita di sini buat bantu kamu. Gak usah buru-buru, Kondre.
1: Oke, aku coba pikirin lagi. Makasih ya, guys. Peringatan nih buat yang pengen viral. Konten viral memang bikin heboh. Tapi hati-hati nih sebaya muda. Kalau nggak siap mental, kamu cuma viral di grup gosip ibu-ibu komplek loh. So, jangan sampai ketinggalan keseruan Cappuccino, Kalimaya punya cerita on radio. Episode selanjutnya ya sebaya muda.
3: Yeay, Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun sebaya muda. So, stay tuned.
4: Cappuccino episode online shopping.
5: Hai Al, udah lama?
6: Enggak kok, baru 5 menit.
5: Walah, tapi kenapa? Kok mukanya kayak lagi kesel gitu?
6: Ini loh, aku lagi bingung banget mau beli baju buat acara minggu besok. Kamu udah beli, Ref?
5: Oh iya, belum lagi. Online aja yuk belinya.
6: Yakin? Acaranya 6 hari lagi loh.
5: Tenang aja. Nih, kemarin aku nemu website buat online shopping gitu. Barangnya lucu-lucu, terus pengirimannya cepat dan murah lagi.
6: Mana lihat? Ih, aku belum pernah tahu website ini loh. Kamu yakin aman?
5: Kan kalau nggak dicoba kita nggak tahu.
6: Aduh, yaudah yuk coba kita lihat katalognya kayak gimana. Eh, yang itu bagus tuh. Banyak model sama warnanya juga.
5: Oh iya, bener lucu. Mau yang ini aja?
6: Hah? 70 ribu aja? Kok murah banget? Ini gak scam kan?
5: Jangan nakut-nakutin gitu. Bisa aja penjualnya emang mau sedekah.
6: Mana mungkin?
5: Udah-udah, aku check out ya. Kamu nanti transfer ke aku aja.
6: Oke, siap. Ref, kira-kira bajunya sampai kapan ya? Aku pengen cobain dulu.
5: Sabar. Baru juga dipesan kemarin. Harusnya sih besok udah sampai ya.
6: Semoga gak zong ya.
5: Hah? Kok aneh ya?
6: Kenapa, Ref?
5: Ini loh, kata penjualnya pengirimannya bakal terlambat. Soalnya orderannya lagi overload.
6: Ya, terus terlambatnya sampai kapan?
5: Masih aku tanyain sih. Eh, dijawab. Katanya gak bisa diperkirakan. Kalau mau diduluin, kita harus nambah biaya lagi.
6: Berapa?
5: 15 ribu per pieces.
6: Eh, mahal banget.
5: Ya, tapi mau gimana lagi? Daripada bajunya telat, terus kita gak bisa datang ke acaranya.
6: Yaudah deh, atur aja gimana baiknya.
5: Nih, udah aku transfer. Katanya kemungkinan sampainya 2 hari lagi.
6: Oke deh, nanti kabarin aja. Ref, hari ini harusnya bajunya sampai kan ya?
5: Iya bener, tapi kok belum ada hilalnya ya?
6: Kayaknya ini scam deh.
5: Jangan negative thinking dulu, kita tunggu aja ya. Eh aduh, kayaknya beneran scam deh.
6: Kenapa lagi?
5: Katanya baru bisa nyampe besok.
6: Kok aneh sih? Ya udah, kalau sampai besok barangnya nggak dateng, berarti fix ini scam.
5: Oke, kita tunggu sampai besok ya. Besok Jumat kan, berarti gak ada kelas. Nanti kamu ke rumah aku aja ya.
6: Oke, besok aku ke rumah kamu jam 10-an ya.
5: Malam?
6: Ya pagi lah.
5: Eh Alma, masuk Al.
6: Eh siapa itu Re?
5: Bentar aku cek.
7: Oke.
8: Alma, bajunya datang Al.
6: Yeay, untung gak jadi scam. Kok cuma kain? Jelek lagi warnanya. Ini kita disuruh jahit sendiri gitu.
8: Eh, ini mah fix scam.
6: Ya, terus gimana dong? Udah gak ada waktu lagi.
5: Ya udah, abis ini kita cari di offline store aja yuk. Semua toko di Malang kita datengin kalau perlu. Maaf ya, Al.
6: Iya, gak apa-apa. Mau gimana lagi? Udah kejadian juga. Lain kali coba lebih hati-hati ya, Rev. Pastiin dulu lewat testimoni orang-orang.
4: Meskipun sekarang udah serba nyaman dan praktis, harus tetap hati-hati dan teliti ya sebagai muda. Jangan terlena sama kenyamanan, biar belanja kamu tetap praktis dan sesuai ekspektasi.
3: Radio Nops.
4: With Kalimaya Baskara FM.
3: Sebagai muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu batas senja?

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number
1: 3. Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

Gak ada motivasi buat nugas. Radio Aike. Radio Kalimae Baskara bakal nemenin kamu nugas sampai kelar.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, sadar gak sih? Akhir-akhir ini tuh banyak banget yang tampil pakai baju kayak tahun 2000-an. Low-rise jean, kacamata warna-warni, tas baget kecil. Yap, Y2K fashion balik lagi dan jadi favorit Gen Z nih. Ify baca di jawapos.com, gaya yang dulu identik sama Britney Spears dan Paris Hilton ini sekarang muncul lagi nih di TikTok dan Instagram. Tapi bukan cuma nostalgia, Y2K jadi simbol ekspresi diri yang bebas dan berani. Crop top berpayet, celana kargo longgar, sepatu platform tinggi, semua itu jadi bukti kalau Gen Z suka tampil beda dan gak takut tampil mencolok. Ditambah lagi, banyak banget nih yang mix sama barang thrift biar tetap sustainable dan unik. Dan yang keren lagi, anak muda Indonesia juga kasih sentuhan lokal loh sebaya muda, kayak paduin Y2K vibes sama batik

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kicau, kicau, kicau mania. Anyways, ngomongin soal kicau mania ya, sebenernya udah kali ini aku diskusi sama Jatim Times. Kalau ratusan pencinta burung kicau atau kicau mania itu lagi madatin rest area Sumber Sekar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pas banget hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei nih. Ya soalnya ada lomba kicau mania nih sebenernya muda. Nama lombanya adalah gelaran lomba kicau Grand Opening Gantangan Wijaya Kusuma. Dan itu bener-bener ramai banget, gak cuman dari Malang aja, bahkan sampai ke kota-kota lain. Contohnya Blitar, Kediri, dan daerah lain-lainnya. FYI nih, buat kali ini tuh memperebutkan Piala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang. Jadi cocok banget gitu kan buat kamu yang ingin berkompetisi kicau. Jadi buat pemenangnya nih sebaya muda bakal dapat hadiah utama 2,3 juta gitu kan. Terus buat kelasnya nih ada macam-macam. Ada kelas camat, kelas kades, kelas Wijaya Kusuma, sampai kelas J-Water. Dan buat jenis burung kicaunya juga macam-macam nih sebaya muda yang dilombain. Mulai dari murai batu, anis merah, cendek, kecer, sampai kenari gitu. Jadi gak cuma kelas reguler aja ya, bahkan ada jadwal khusus buat komunitas kayak contohnya sogon, pleci, konin, perenjak merah sampai ke beranjangan. So gimana sebaya muda, apakah kamu udah siap kicau-kicau mania lagi?
1: Number 2.
2: Are you ready for summer, girls? Kalau aku sih udah ready banget ya, udah siap panas-panasan. Tapi kalau ngomongin soal kemarau, kamu tahu nggak sebaya muda? Kalau katanya BMKG ya, musim kemarau tahun 2026 ini bakal datang lebih dulu dan bakal lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau katanya Tribun sih bilang startnya dari bulan April, itu bakal ada yang namanya fenomena El Nino dari bulan April sampai di bulan November 2026. Bahkan kalau katanya kepala BMKG Pak Juanda Taufik itu negesin kok dari prediksi puncak musim kemarau El Nino tahun ini bakal sekitar di bulan Agustus. Jadi nanti waktu di bulan kemarau, masihkah kamu keluar rumah siang-siang pakai sweater warna hitam itu sebaya muda?
1: Number 3.
2: Pernah gak kamu di sebaya muda masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya, gelap banget? Nah, kayak nakutin banget kan ya? Tapi kali ini aku bakal ngebawain berita dari terowongan, tapi ini tuh jadi salah satu terowongan yang paling keren di dunia. Kenapa? Soalnya jauh di bawah pegunungan Alpen nih, ada mesin-mesin pengebor terowongan raksasa yang lagi nembus gunung-gunung. By the way, ini tuh bakal dibikin terowongan kereta api terpanjang di dunia, dibangun di Brenner Space. Jadi kalau dibisikin sama kompas.com sih, Steinach am Brenner itu adalah kota di pegunungan Alpen di Tyler, jadi salah satu lokasi konstruksi terbesar di Eropa. Jadi mereka tuh bakal bikin terowongan dasar Brenner, itu terowongan kereta yang bakal ngubungin Austria sama Italia dan juga bakal jadi jalur penghubung utama ya buat koridor kereta api Trans Eropa antara Eropa Selatan dan Eropa Utara. By the way, buat panjang terowongan keretanya sih bakal ada di 64 km ya, dan strukturnya ini benar-benar ngebelah Gunung Alps, saking gedenya nih sebaya muda ini proyek ya, bahkan sampai ngerjain lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Dan katanya sih perusahaan ini punya omset tahunan lebih dari 1 miliar euro. Kira-kira ya kalau Indonesia bisa bikin terowongan kayak gini, coba deh kasih tahu aku ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, pernah gak sih kepikiran punya guru yang bukan manusia? Kedengerannya aneh ya. Ini harus dicurhatin nih sama myanimalist.net. Judulnya Assassination Classroom. Ini benar-benar bukan cerita sekolah biasa yang ngebosenin. Bayangin, ada satu kelas yang isinya murid-murid buangan, tapi mereka malah dikasih misi paling gila sedunia. Mereka harus membunuh guru mereka sendiri demi nyelamatin bumi. Gurunya pun unik banget, makhluk kuning berbentuk gurita yang super cepat dan super kuat. Bayangin aja, dia bahkan udah pernah ngehancurin sebagian bulan loh. Tapi plot twistnya, meski jadi target pembunuhan, dia justru jadi guru paling perhatian yang pernah mereka punya. Di balik aksi dan komedi yang absurd, anime ini pelan-pelan ngajak kita mikir soal arti pendidikan yang sebenarnya. Tentang gimana seorang guru bisa ngebangun kepercayaan diri murid yang selama ini diremehkan jadi luar biasa. Ini bukan cuma soal ngebunuh target, tapi tentang proses tumbuh, belajar, dan cara ngadepin perpisahan dengan cara yang gak juga. Penasaran kan gimana akhirnya? Buruan tonton deh, dijamin baper.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: deal, my dear.
1: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
4: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
3: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
4: Hah, contohnya?
3: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
4: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
3: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
4: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
5: Kamus Wolak-Walik.
4: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
3: Kalimaya Baskara.
5: Jolali Yoker.
6: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
3: Kamu semolak walik, episode sarep alias beras.
7: Happy, ayo nang Superindo, sarap kun tak iki lo wae tuku.
3: Kamu ini ngaco ya, sarap abis ya ke tukoban, bukan malah ke Superindo.
7: Loh, apa sih hari kira, aku sih Arbi kan, aku ngomong apa sih, sarap, sarap ku ente, sarap beras, duduk ban, sarap.
3: Walah, sorry, tak kira kamu mau beli ban, ya udah, ayo gas.
6: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak-walik di Radio Kalimaya Baskara, yoker.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak-walik, bosone kewalik, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak-walik episode tewur alias ruwet alias rumit.
2: Hei, situ jogging apa enggak? Mumpung si Amin nih kilo.
1: Nggak jadi deh, panas nes, males, enak rebahan sambil scroll nih.
2: Oh ya wis lek ngono.
1: Eh, kok nggak terlalu panas nes? Apa jogging aja ya? Nggak jadi deh.
2: Waduh, tewurek rengginang iki. Cido ta enggak, mumpung gak panas sih kilo.
1: Kamu kok ngajak aku tawuran gitu sih nes?
2: Eh, nggak apa-apa ta. Aku ngomong apa sih? Tewur, duduk tawur. Kon pernah tewur itu apa?
1: Nggak tahu sih nes.
2: Ya kon, iku tewur. Tewuriku, ruwet rumit bahasa Indo.
1: Walah, kan aku nggak tahu Nes. Nes, biasa aja deh joggingnya. Lihat tuh, panas di luar.
2: Aduh, sembubi, bakal jogging bakal. Sembuh, gak ngurus aku, gak ngurus.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Capek dengerin drama orang? Radio Aeker. Radio Kalimaya Baskara siap ngehibur kamu, gak pakai ribet.

0: sutradara di industri.
1: Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
2: Halo Rara Ngalam, saya Arceli.
3: Halo, saya Arumu Nyinyu.
4: Halo Panco-Panco, aku Arunat.
5: Halo Panco-Panco Semarang, aku Selina Grace.
6: Halo, aku Karewa, saya Dandi Panjawi.
7: Hoi, Ding Sanak Ulun Seberataan, Ulun Eki.
8: Halo kamu semua, saya Jos.
9: Halo, saya Kinan.
10: Halo, aku Keiko.
11: Halo, Beta Casey.
12: Halo, saya Medra.
13: Halo, Beta Niki Becker.
14: Halo, buat saudara semua, saya Ozi Alfaus.
15: Halo, Lur. Jenengku Rio Laskar.
16: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode Elup alias Bule.
2: Cek ngantengnya tala Elup pikirnya.
3: Iya ya, Elup-Elup.
2: Elup-Elup, apa itu?
3: Luf-Luf, versi Malang kan?
2: Ini gila kemeru, Elup itu bule yang nganteng.
3: Oh, thank you ya.
2: Kak situ nganteng ish.
3: Ih, bule kalau di Malang jadi Elup ya?
2: Nah, betul-betul.
3: Oh, nes, ada Elup ganteng tuh.
2: Hah, nih.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kamu pernah gak sih jatuh cinta sama orang cuman karena tatapan matanya aja? Meriah, love.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Tilululut, bentar-bentar sebaya muda, HP aku bunyi, ringtone icon.

0: number 4.
1: Masa sih aku kelihatan kalau suka sama dia? Padahal aku udah gak nunjukin loh kalau aku suka sama dia. To Know a Girl, Lucas Graham.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kicau mania. Anyways, ngomongin soal kicau mania ya, sebenernya udah kali ini aku diskusi sama Jatim Times kalau ratusan pencinta burung kicau atau kicau mania itu lagi madatin rest area Sumber Sekar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pas banget hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei nih. Ya soalnya ada lomba kicau mania nih sebenernya muda. Nama lombanya adalah gelaran lomba kicau Grand Opening Gantangan Wijaya Kusuma. Dan itu bener-bener ramai banget, gak cuman dari Malang aja, bahkan sampai ke kota-kota lain. Contohnya Blitar, Kediri, dan daerah lain-lainnya. FYI nih, buat kali ini tuh memperebutkan Piala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang. Jadi cocok banget gitu kan buat kamu yang ingin berkompetisi kicau. Jadi buat pemenangnya nih sebaya muda bakal dapat hadiah utama 2,3 juta gitu kan. Terus buat kelasnya nih ada macam-macam. Ada kelas camat, kelas kades, kelas Wijaya Kusuma, sampai kelas J-Water. Dan buat jenis burung kicaunya juga macam-macam nih sebaya muda yang dilombain. Mulai dari murai batu, anis merah, cendek, kecer, sampai kenari gitu. Jadi gak cuma kelas reguler aja ya, bahkan ada jadwal khusus buat komunitas kayak contohnya sogon, pleci, konin, perenjak merah sampai ke beranjangan. So gimana sebaya muda, apakah kamu udah siap kicau-kicau mania lagi?
1: Number 2.
2: Are you ready for summer, girls? Kalau aku sih udah ready banget ya, udah siap panas-panasan. Tapi kalau ngomongin soal kemarau, kamu tahu nggak sebaya muda? Kalau katanya BMKG ya, musim kemarau tahun 2026 ini bakal datang lebih dulu dan bakal lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau katanya Tribun sih bilang startnya dari bulan April, itu bakal ada yang namanya fenomena El Nino dari bulan April sampai di bulan November 2026. Bahkan kalau katanya kepala BMKG Pak Juanda Taufik itu negesin kok dari prediksi puncak musim kemarau El Nino tahun ini bakal sekitar di bulan Agustus. Jadi nanti waktu di bulan kemarau, masihkah kamu keluar rumah siang-siang pakai sweater warna hitam itu sebaya muda?
1: Number 3.
2: Pernah gak kamu nih sebaya muda masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya, gelap banget? Nah, kayak nakutin banget kan ya? Tapi kali ini aku bakal ngebawain berita dari terowongan, tapi ini tuh jadi salah satu terowongan yang paling keren di dunia. Kenapa? Soalnya jauh di bawah pegunungan Alpen nih, ada mesin-mesin pengebor terowongan raksasa yang lagi nembus gunung-gunung. By the way, ini tuh bakal dibikin terowongan kereta api terpanjang di dunia, dibangun di Brenner Space. Jadi kalau dibisikin sama kompas.com sih, Steinach am Brenner itu adalah kota di pegunungan Alpen di Tyler, jadi salah satu lokasi konstruksi terbesar di Eropa. Jadi mereka tuh bakal bikin terowongan dasar Brenner, itu terowongan kereta yang bakal ngubungin Austria sama Italia dan juga bakal jadi jalur penghubung utama ya buat koridor kereta api Trans Eropa antara Eropa Selatan dan Eropa Utara. By the way, buat panjang terowongan keretanya sih bakal ada di 64 km ya, dan strukturnya ini benar-benar ngebelah Gunung Alps, saking gedenya nih sebaya muda ini proyek ya, bahkan sampai ngerjain lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Dan katanya sih perusahaan ini punya omset tahunan lebih dari 1 miliar euro. Kira-kira ya kalau Indonesia bisa bikin terowongan kayak gini, coba deh kasih tahu aku ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamus Wolak Walik, episode Agraulek alias Keluarga.
2: Kak Roso ya yuk, ini koncawan suwe sampai kayak Agraulek ini ya.
3: Hehehe, iya Nes, tapi Agraulek apa ya? Kamu mau bikin sampel? Mau aku ambil ulekan kah?
2: Wes, bus, Kak Jesus, kok duduk Agraulek wes?
3: Mbok. Ih, apa sih Nes? Aku kan gak tahu.
2: Agraulek iku keluarga yuk, ya Tuhan ya Karim.
3: Oh alah, iya kita rasanya udah kayak Agraulek sendiri ya.
2: Enggak, Kak Jesus, kok duduk Agraulek.
3: Ih, kok gitu sih Nes?
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Radio Kalimaya Baskara siap jadi penyemangat harimu.

0: Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaik mudah, stay tune, because love is in the air. Kamu lagi ngerasa dunia milik berdua, tapi dia gak punya kekurangan sama sekali. Selamat ya, kamu lagi di fase honeymoon phase. Wow. Tapi hati-hati, Yupi sempat baca di Psychology Today, fase ini tuh biasanya cuman bertahan 6 bulan sampai 2 tahun aja, pas hormon jatuh cinta mulai stabil. Barulah sifat aslinya keluar semua. Tipsnya, jangan ambil keputusan besar kayak nikah atau beli aset bareng pas lagi mabuk cinta di fase ini. Nikmatin aja manisnya, tapi tetap pakai logika ya. Karena cinta yang kuat itu bukan yang gak pernah berantem, tapi yang tetap bertahan pas rasa deg-degannya udah mulai hilang. Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebagai muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Rahil, ngapain sih berisik banget di kamar mandi dari tadi?
1: Biasa, lagi konser duet nih sama Tiara Andini.
0: Haduh, suaranya Tiara sih enak, tapi suara kamu no comment deh.
2: Dengerin Kalimaya Baskara FM, bikin kamar mandi serasa studio rekaman pribadi.
3: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Gimana ya rasanya diusahain rumah dan bajumu batas senja?

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Idih, apaan sih haters? Emang keren ya kayak gitu? Wakaka People, JKT48.

Hati-hati, program ini bisa bikin senyum-senyum sendiri. Welcome to Benih Cinta, tempat hati yang tadinya dingin jadi hangat. Kayak chat udah makan belum? Siap-siap baper tipis-tipis ya, tapi tetap happy maksimal. Sebaik mudah, stay tune, because love is in the air. Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget sama hubungan yang jalanin aja dulu? Status gak ada tapi cemburu dilarang. Padahal nih ya sebagai muda, intensitas chat udah kayak orang pacaran. Ini namanya situationship fetish. Kamu terjebak di zona nyaman yang sebenarnya bikin mental kamu gak nyaman. Karena gak ada kepastian gitu loh. Ingat, kamu itu berhak ya atas kejelasan yang ada di dalam suatu hubungan. Bukan cuman harapan yang digantung. Kalau dia gak bisa kasih label, mungkin saatnya kamu yang kasih label selesai buat diri kamu sendiri. Ya segini dulu ya dosis cintanya hari ini sebagai muda. Ingat, gagal move on itu biasa, yang penting jangan gagal bahagia ya. Next episode kita bakal balik lagi dan siap bikin hati kamu auto uhuy. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kicau mania. Anyways, ngomongin soal kicau mania ya, sebenernya udah kali ini aku disebut sama Jatim Times kalau ratusan pencinta burung kicau atau kicau mania itu lagi madatin rest area Sumber Sekar di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pas banget hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei nih. Ya soalnya ada lomba kicau mania nih sebenernya muda. Nama lombanya adalah gelaran lomba kicau Grand Opening Gantangan Wijaya Kusuma. Dan itu bener-bener ramai banget, gak cuman dari Malang aja, bahkan sampai ke kota-kota lain. Contohnya Blitar, Kediri, dan daerah lain-lainnya. FYI nih, buat kali ini tuh memperebutkan Piala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Malang. Jadi cocok banget gitu kan buat kamu yang ingin berkompetisi kicau. Jadi buat pemenangnya nih sebaya muda bakal dapat hadiah utama 2,3 juta gitu kan. Terus buat kelasnya ini ada macam-macam. Ada kelas camat, kelas kades, kelas Wijaya Kusuma, sampai kelas J Water. Dan buat jenis burung kicaunya juga macam-macam nih sebaya muda yang dilombain, mulai dari murai batu, anis merah, cendet, kecer, sampai kenari gitu. Jadi gak cuma kelas reguler aja ya, bahkan ada jadwal khusus buat komunitas kayak contohnya sogon, pleci, konin, perenjak merah sampai keberanjangan. So gimana sebaya muda? Apakah kamu udah siap kicau-kicau mania lagi?
1: Number 2.
2: Are you ready for summer, girls? Kalau aku sih udah ready banget ya, udah siap panas-panasan. Tapi kalau ngomongin soal kemarau, kamu tahu nggak sebaya muda? Kalau katanya BMKG ya, musim kemarau tahun 2026 ini bakal datang lebih dulu dan bakal lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau katanya Tribun sih bilang startnya dari bulan April, itu bakal ada yang namanya fenomena El Nino dari bulan April sampai di bulan November 2026. Bahkan kalau katanya kepala BMKG Pak Juanda Taufik itu negesin kok dari prediksi puncak musim kemarau El Nino tahun ini bakal sekitar di bulan Agus. Jadi nanti waktu di bulan kemarau, masihkah kamu keluar rumah siang-siang pakai sweater warna hitam itu sebaya muda?
1: Number 3.
2: Pernah gak kamu sebaya muda masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya, gelap banget? Nah, kayak nakutin banget kan ya? Tapi kali ini aku bakal ngebawain berita dari terowongan, tapi ini tuh jadi salah satu terowongan yang paling keren di dunia. Kenapa? Soalnya jauh di bawah pegunungan Alpen nih, ada mesin-mesin pengebor terowongan raksasa yang lagi nembus gunung-gunung. By the way, ini tuh bakal dibikin terowongan kereta api terpanjang di dunia, dibangun di Brenner Space. Jadi kalau dibisikin sama kompas.com sih, Steinach am Brenner itu adalah kota di pegunungan Alpen di Tyler, jadi salah satu lokasi konstruksi terbesar di Eropa. Jadi mereka tuh bakal bikin terowongan dasar Brenner, itu terowongan kereta yang bakal ngubungin Austria sama Italia, dan juga bakal jadi jalur penghubung utama ya buat koridor kereta api Trans Eropa antara Eropa Selatan dan Eropa Utara. By the way, buat panjang terowongan keretanya sih bakal ada di 64 km ya, dan strukturnya ini benar-benar ngebelah gunung Alps, saking gedenya nih sebaya muda di proyek ya, bahkan sampai ngerjain lebih dari 5.000 orang di seluruh dunia. Dan katanya sih perusahaan ini punya omset tahunan lebih dari 1 miliar euro. Kira-kira ya kalau Indonesia bisa bikin terowongan kayak gini, coba deh kasih tahu aku ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda kita terlalu keras ya sama diri sendiri. Orang lain salah, kita bisa maafin. Tapi kalau diri sendiri yang jatuh, rasanya dunia kayak runtuh banget gak sih? We bury ourselves in a guilt, padahal yang kita butuhin cuma satu hal, kesempatan kedua. Kita sering ngomong soal ngasih second chance ke orang lain, tapi lupa untuk ngasih itu ke diri sendiri. Padahal, tanpa memaafkan diri, kita nggak akan bisa benar-benar memaafkan orang lain. Loving yourself is not egoist, sebagai muda. Itu perlu banget. It's about knowing who you are and still choosing yourself even when you've messed up. Karena hidup itu nggak selalu indah, tapi dari bagian yang berantakan itu, kamu belajar tumbuh. So please, give yourself that second chance. You're not your mistake. You are the person who's trying to grow from them, and that right there is something to be proud of.

Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita harus merelakan sebaya muda. Bukan karena gak sayang, tapi karena gak semua orang itu ditakdirkan untuk tinggal. Dalam hidup, people come and go, itu bukan suatu hal yang buruk. Ada yang hadir untuk mengajarkan, dan ada yang pergi untuk memberi ruang. Tapi di antara semua itu, ada segelintir orang yang patut untuk diperjuangkan, yang tetap tinggal saat kamu gak baik-baik aja, dan yang gak cuma ada saat kamu dibutuhkan.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah nggak sih sebaya muda kamu ngerasa kayak harus bisa semuanya? Padahal sebenarnya kamu juga ngerasa capek banget gitu. Kalau misal iya, mungkin kamu anak pertama ya. Anak yang dari kecil udah diajarin tanggung jawab, disuruh ngalah, disuruh jadi contoh, sampai kadang lupa gimana rasanya cuma jadi diri sendiri. Emang sih, jadi anak pertama itu bikin kita jadi orang yang kuat, mandiri, dan bisa diandalkan. Tapi di balik itu, ada sisi yang jarang kelihatan. Rasa takut salah, takut ngecewain, dan kebiasaan untuk nahan semuanya sendirian. Dan itu gak apa-apa, sebaya muda. Kamu gak harus selalu jadi yang paling siap, yang paling beres, yang paling dewasa. Kadang kamu juga butuh ruang buat istirahat, buat gak ngatur, buat jadi manusia biasa. Karena being the oldest doesn't mean you have to be perfect. It just means that you have been growing a little earlier than others. Jadi pelan-pelan aja ya, kamu juga berhak tenang kok.

0: Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Sebagai muda, kamu mungkin pernah nggak ya kayak kehilangan sesuatu atau seseorang yang mungkin penting banget ya. Rasanya kayak dunia tuh berhenti sebentar, nggak bisa mikir, nggak bisa nangis, cuman kosong. Nah, mungkin kamu lagi ada di salah satu fase dari yang namanya 5 stages of grief. Yang pertama itu ada namanya denial. Di fase pertama ini, kamu itu ngerasa kayak belum siap untuk menerima kenyataan. Kayak contohnya, kamu selalu bilang nggak mungkin dia tuh ninggalin aku. Dia pasti cuma lagi butuh waktu aja. Dan kayak kita tuh selalu meyakinkan diri kita kalau semua ini cuma mimpi buruk yang sebentar lagi sebenarnya bakal selesai. Padahal ini realita. Terus ada juga yang namanya fase anger. Kalau di sini kamu lebih kayak marah sama diri sendiri, sama orang lain, bahkan sama Tuhan. Sometimes bahkan kamu sampai harus bertanya-tanya, kayak misalkan kenapa sih harus aku yang merasakan ini? Sebenarnya marah itu normal ya sebagai muda, karena di balik marah itu pasti ada rasa sakit yang belum sempat kita peluk. Next. Ini ada fase namanya bargaining. Di bargaining ini kita itu kayak lagi deal-dealan gitu sama semesta. Contohnya, coba aja kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku janji bakal berubah. Gak mungkin kan kejadiannya bakal kayak gini. Ya pada intinya kita tuh selalu cari cara untuk menghindari rasa sakit, even itu cuma dalam pikiran aja. Jadi kurang lebih kamu itu kayak rewriting your own reality inside your mind. Dan pada akhirnya ini justru kamu berubahlah dan datanglah si depresi alias depression. Depression ini sendiri muncul karena rasa sakit kamu tuh udah mulai numpuk gitu. Mulai dari kesepian, sedih, kehilangan harapan. Dan ini bisa dibilang sebagai fase yang paling sunyi tapi juga paling jujur. Di sini kita udah mulai benar-benar ngerasain betapa besarnya arti dari kehilangan itu. Dan kalau misalkan kamu udah ngelewatin itu semua, probably kamu bakal berakhir di acceptance alias penerimaan. Ini bukan berarti kayak rasa sedihnya hilang, tapi kita udah mulai belajar hidup sama yang namanya luka. Di sini kita udah mulai hidup berdampingan, gak lagi melawan kenyataan, tapi pelan-pelan belajar berdamai. Kalau kamu lagi ada di salah satu fase ini, ingat ya sebagai muda, gak apa-apa. Grief itu bukan proses linear, gak harus urut. Kadang hari ini kita nerima, besok marah lagi. Dan itu sebenarnya wajar. Yang penting, kamu harus bisa untuk menjalani prosesnya secara pelan-pelan. Gak usah diburu-buru buat sembuh, karena kamu itu juga manusia dan kamu itu berhak untuk merasa.
0: Good things are coming after this, because Kalimaya After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Waktu berjalan membawa kita ke arah yang berbeda. Kita tumbuh, bertemu orang lain, menemukan hal-hal baru, dan mungkin lupa sejenak tentang yang pernah ada. Tapi ada hal-hal yang gak bisa benar-benar hilang. Seperti kenangan yang tiba-tiba muncul di sebuah lagu, atau bayangan masa lalu yang terasa dekat meski sudah jauh. Aku gak tahu apakah takdir akan membawa kita ke tempat yang sama lagi. Mungkin kita hanya akan menjadi bagian dari cerita masing-masing. Atau mungkin suatu hari nanti, di tengah perjalanan yang tak terduga, kita akan bertemu lagi. Niki di lagunya Path bilang, bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada di cerita yang sama, dan itu indah. Bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada loh di cerita yang sama, dan ternyata itu indah ya.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slayer Muda.
3: Good morning, Slayer Muda.
4: Good morning, Slayer Muda.
2: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Your daily motivation listen to Kalimaya Baskara FM.
6: Wait a minute.
7: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tuned.
8: Hey Sebaya Muda, siapa nih yang suka banget minum teh manis setiap hari? Udah jadi kebiasaan pagi atau teman makan siang ya? Tapi kamu tahu nggak sih, di balik rasanya yang manis dan segar, ternyata ada beberapa fakta mengejutkan tentang teh manis yang mungkin bikin kamu berpikir dua kali buat terus-terusan minum. Yang pertama, kandungan gula yang tinggi. Tahu nggak Sebaya Muda, satu gelas teh manis bisa mengandung lebih dari 10 sendok teh gula. Yup, 10 sendok teh. Kalau kamu sering minum, apalagi dalam jumlah banyak, itu sama aja kamu menabung gula yang berlebihan di tubuhmu. Dan kalau ini terus terjadi, bisa-bisa berujung ke risiko diabetes. Ngeri kan? Yang kedua, mengganggu penyerapan nutrisi. Siapa sangka, teh manis bisa mengganggu penyerapan zat besi dalam tubuh. Kandungan tanin di dalam teh bisa menghambat tubuh kita menyerap zat besi dari makanan. Jadi, kalau kamu minum teh manis berlebihan, bisa aja tubuhmu jadi kekurangan zat besi yang berujung ke anemia. Wah, jangan sampai deh. Yang terakhir, efek dehidrasi. Meskipun kelihatannya teh manis bisa bikin kita seger, ternyata minuman manis justru bisa bikin kita dehidrasi. Kok bisa? Karena gula yang tinggi bikin tubuh kita butuh lebih banyak cairan untuk memprosesnya. Jadi, meskipun kamu minum, malah bisa bikin tubuh kekurangan air. Jadi, gimana nih Sebaya Muda? Tetap suka minum teh manis? Boleh banget, asal dikurangi ya porsinya, dan jangan setiap hari. Ingat, kesehatan tetap yang utama. Yuk mulai hidup lebih sehat dengan memilih minuman yang lebih baik buat tubuh kita.

0: Hei, bengong aja.
1: Hehe, bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
2: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana.

0: Halo?
1: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
0: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
1: Kamu lewat mana emangnya?
0: Ini lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
2: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda.
3: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. What's up sebagai muda, let's kickstart the morning. Yang lagi mulai hari pakai mata setengah kebuka atau yang masih sekedar nyari alasan buat bangun, kira-kira masih ke bawah hawa weekend atau energinya udah kesedot di hari Senin kemarin nih. Yuk mulai recharge lagi pelan-pelan karena weekend ini rasanya masih ketutup ya sama tumpukan kerjaan yang kok nambah terus gitu. Daripada bengong di kasur nungguin weekend ini muncul, kita jalanin tipis-tipis dulu Selasa pagi ini bareng Fai dan
4: Arbi di sini. Halo di Morning Breakfast dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti. So langsung aja sebagai udah save playlist kamu di 0822-622-0021. Atau kamu juga bisa sebagai udah join juga di live TikTok dan juga di social media kita di Instagram @kalimayamalang. So barengan sama Arbi dan juga
3: Fai.
4: So stay tuned sebagai udah di Morning Breakfast.

Gak ada yang lebih sedih dari live after breakup, apalagi kalau gak ditemenin sama Radio Kalimaya Baskara. Obat patah hati, ya cuman Radio Kalimaya Baskara.

0: Sebaik mudah. Siapa nih yang ngerasa kalau tiap mau check out makanan online sekarang tiba-tiba jadi mikir dua kali? Padahal dulu mah langsung aja klik-klik aja nih. Tapi sekarang kok ngerasa kayak nanti deh bentar dulu gitu. Kalau Kak Arbi sendiri ngerasa gimana sih?
1: Jujur aku juga ngerasa gitu, Fai. Kayak sekarang itu beli apa-apa itu rasanya kayak, aduh nanti dulu deh. Kenapa ya? Kamu ngerasa gitu juga nggak?
0: Aku tadi ngerasa gitu Kak. Cuma pas aku intip nih dari antaranews.com, ternyata kita tuh nggak halu loh Kak Arbi. Tapi kita tuh emang ada datanya gitu loh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi yang aku lihat ternyata ada inflasi di Jawa Timur naik tipis-tipis banget, cuma sekitar 0,2% aja. Kerasa kecil kan Kak Arbi?
1: Jujur kerasanya kecil banget malah. Tapi ternyata Fai, ini ya yang pada akhirnya bikin naik itu bukan hal yang kayak random banget. Ada aftur alias bahan bakar pesawat, kamu tahu kan Fai, yang akhirnya pada akhirnya itu tuh kayak bisa ngedorong harga di sektor transportasi udara itu tuh terus ya. Bahan pangan juga ikut andil loh ya, yang jelas pada akhirnya itu langsung kena ke kita sehari-hari gitu. Walaupun rasanya kayak ya udah cuma segitu doang, tapi ternyata efeknya pelan-pelan nyusup gitu ya. Biasanya kalau misalnya yang paling kerasa itu apa sih, Fai?
0: Nah, kalau aku sendiri aku ngerasa kirain ya yang bikin harga naik kalau kita check out online itu cuma harga cabai kalau naik gitu loh Kak Arbi. Ternyata bisa harga aftur tuh mempengaruhi kita kalau mau check out online gitu loh.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau aku sih ngerasa ya Kak Arbi sekarang nih kayak inflasi kecil-kecilan gitu, walaupun masih kategorinya stabil, tapi kita harus tetap jaga-jaga loh Kak Arbi.
1: Benar banget, karena emang dari perubahan kecil kalau misal dikumpulin terus ujung-ujungnya bakal kerasa juga. Well, sebagai muda, kamu akhir-akhir ini ngerasa lebih boros? Bisa jadi bukan kamu yang berubah, tapi emang kondisi di luar sana yang lagi ikut geser dikit. Kalau kamu sendiri, lebih kerasa di jalan atau justru di biaya transportnya nih sebagai muda?

0: Feel the frequency.
1: I'm

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Sebagai muda, pernah nggak sih kepikiran kalau dunia kesehatan itu sekarang nggak cuma soal sembuh aja, tapi juga mulai masuk ke hal-hal yang lebih spesifik kayak kehalalan produk sampai ketepatan terapi buat pasien. Nah, yang menarik banget nih, aku tadi sempat baca dari website resmi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ada pandangan dari Prof. Vinita Nita kalau ternyata bilang kurikulum PSPPA ke depan itu harus bisa mengkombinasikan dua hal penting, yaitu keunggulan halal dan juga ketajaman klinis. Artinya apa nih, calon apoteker nantinya nggak cuma dituntut paham soal obat secara ilmiah, tapi juga harus ngerti aspek kehalalan produk yang pastinya penting banget, terutama di Indonesia. Di sisi lain, ketajaman klinis juga jadi kunci biar apoteker bisa lebih tepat dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait terapi pasien. Jadi, perannya tuh makin kompleks ya sebagai muda. Bukan cuma ngasih obat, tapi juga jadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Dan ini juga jadi langkah yang cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat yang makin berkembang. Nah, menurut kamu nih, lebih penting mana? Aspek halal atau ketepatan klinis? Atau justru dua-duanya nggak bisa dipisahin?
2: Capek ya, yeping sendirian gak ada yang dengerin. Gantian deh, aku yang yeping, kamu yang dengerin. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.

0: Ascara.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: One of the funny ones.
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.
6: What's up?
7: Y'all make some noise.
6: Yeah.
8: Si paling satset gaskoy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang. Biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tuned. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
9: Halo Sebaya Muda, balik lagi bareng Fai di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Malang hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2026. Menurut CCTV malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau lancar. Sementara dari arah Ijen, cuaca di wilayah ini cerah, jadi pastiin kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lintas. Riding safely, Sebaya Muda.
10: Buat yang suka ngeluh, internet lemot, hidup kok gini, sini dulu, Radio Kalimaya Baskara punya koneksi langsung ke hati kamu. Tenang aja, gak bakal buffering.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Masih barengan sama Arbi dan juga...
2: Bye.
1: Yes, dan sebagai muda, siapa nih yang kalau misal tiap long weekend gitu ya, niatnya healing tapi malah kejebak macet duluan. Kamu pernah ngerasain kayak gitu gak, Fai?
2: Aku pernah sih, Kak, apalagi kalau lagi weekend terus ke Paralayang.
1: Nah, exactly. Itu rasanya macetnya kayak udah gak ada obat lagi gak sih, Fai? Dan ini pada akhirnya, Sweoda, itu bukan perasaan kamu aja. Karena ini aku sempat intip ya dari kompas.com. Ternyata, Fai, arus lalu lintas menuju Malang itu sekarang itu lagi sangat-sangat cukup naik yang signifikan, Sweoda. Bahkan di gerbang tol ke Japanan ya, terjadi peningkatan volume kendaraan sampai 27%. Yang mana angka ini lumayan banget ya.
2: Wah iya sih, Kak, kalau sampai 27% mungkin. Tapi ada baiknya juga sih, Kak Arbi, aku ngelihatnya.
1: Apa tuh baiknya?
2: Karena kalau dari sisi aku nih, ini jadi kabar bagus juga, Kak Arbi. Karena pariwisata di Malang tuh berarti kan lagi hidup banget ya. Jadi banyak yang datang ke Malang dan juga dari Malang keluar kota gitu. Gimana nih kalau dari Kak Arbi sendiri?
1: Exactly, dan di sisi lain ini juga reminder buat kita ya. Kalau misal mau jalan-jalan harus lebih prepare. Mulai dari pilih waktu berangkat, sampai cek kondisi lalu lintas, biar pada akhirnya niat healing itu gak berubah jadi healing sambil ngelus dada. Well, kalau misal kamu sendiri kayak gimana sih ya udah? Tim berangkat pagi biar gak macet atau yang santai aja? Yang penting sampai sih ya udah.

0: Susah banget catching up di hidup yang fast living ini. Radio Kalimaya Baskara kasih kamu spill spill buat ngebus amunisi kamu biar gak ketinggalan.
1: Feeling frequency.

0: Halo Sebaya Muda, siapa nih yang akhir-akhir ini keluar rumah bentar aja langsung ngerasa kayak dipanggang? Kalau Kak Arbi sendiri ngerasanya apa nih Kak kalau keluar?
1: Jujur, kalau misal lagi siang, Malang kalau misal dibilang dingin, nggak dingin lagi sih, Faya. Jadi kayak udah kerasa gitu, panasnya, celkit-celkitnya itu kayak beda gitu, Faya. Kayak gimana nih?
0: Jujur, aku pun sekarang lagi sering-seringnya pakai Vaseline karena ngerasa panas banget, Kak. Tapi kalau dibilang cuma biasa aja juga enggak. Karena pas aku intip di antara news, ini tuh berdasarkan imbauan dari Dinas Kesehatan Kota Malang kalau ternyata sekarang tuh masyarakat lagi diminta lebih waspada lagi sama yang namanya heat stroke. Apa sih heat stroke itu? Jadi itu bukan kepanasan biasa aja sih, Karbi. Lebih ke kondisi yang lebih serius dari si panas itu tadi. Jadi nggak cuma dipanggang ya badan ini rasanya, tapi emang suhu tubuh juga nantinya bisa naik drastis gitu. Nah, tubuh tuh kan bisa ngatur suhu dengan normal gitu ya kayak. Tapi kalau misalkan udah parah banget gejalanya tuh bisa macam-macam. Kak Arbi ngerasa nggak sih kalau lagi kepanasan
1: banget,
0: tuh suka pusing?
1: Banget banget.
0: Pusing
1: terus lemas
0: juga.
1: Iya lagi. Sampai
0: terus
1: akhirnya kayak kadang tuh kayak ngerti nggak sih saking panasnya itu kita kayak sampai mual-mual gitu.
0: Mual-mual gitu ya Kak.
1: Iya,
0: tapi
1: kayak
0: bisa pernah sampai pingsan nggak?
1: Kalau pingsan sih belum pernah sih jujur. Kamu kayak emang pernah ngerasin pingsan, Fai?
0: Belum sih kebetulan. Cuma
1: jangan sampai lah ya. Jangan sampai.
0: Jangan sampai. Buat sebagai muda juga hati-hati nih sama head stroke sekarang. Apalagi sekarang tuh masuk musim kemarau.
1: Exactly.
0: Dimana suhunya itu cenderung lebih tinggi sama paparan panasnya tuh lebih lama gitu loh. Jadi penting banget nih buat sebagai muda jaga kondisi tubuh mulai dari minum air yang cukup, juga hindari aktivitas berat di bawah sinar terik matahari. Dan kalau bisa pakai pelindung kayak topi atau payung. Jadi jangan nunggu dulu badan drop baru deh nanti sadar. Karena kadang kita ngerasa masih kuat kok ini masih kuat gitu loh.
1: Padahal nggak kuat sama sekali.
0: Padahal udah meleleh
1: kita ya
0: udah
1: di
0: meleleh,
1: jiwa ini. Kayak udah ngasih warning dari awal bahwasanya tubuh kita tuh kayak udah nggak kuat di luar. Please aku mau masuk kulkas gitu ya. Rasanya kalau misalnya bisa ngomong supaya muda. Dan kalau misal kamu sendiri nih ya, kamu tetap nekat panas-panasan di luar walaupun kayak ya udah panas banget, atau kamu yang biasanya tim cari yang kayak tempat yang adem-adem gitu ya, ngadem di kulkas, ngadem di supermarket, itu kan biasanya orang-orang kayak gitu. Kalau misal kayak kamu gimana sebaya muda?

0: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
1: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran radio Kalimaya Baskara, Kapten.
2: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?

0: update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Silon 1.1 kali Maya Baskar FM, the new hits power dance BUD masih barengan sama Arbi dan juga
2: Fai
1: di sini. Dan aku pengen tanya dulu ke kamu nih, Fai. Kalau misal ya jalan-jalan, kamu lebih suka naik kendaraan pribadi atau pada akhirnya kamu lebih suka kayak nyewa transportasi umum kita?
2: Kalau dari aku sendiri sih, aku kendaraan pribadi ya, kayak cuma capeknya itu loh kak, kalau pakai motor ya. Itu rasanya punggung udah gak kerasa lagi, rasa jadi
1: punggung. Bener banget, tapi emang lebih fleksibel gitu ya. Iya. Tapi buat kamu juga termasuk Fai, kalau misal kita mikir dua kali ya buat jalan-jalan, yang kadang itu udah butuh waktu, butuh akses juga, kadang itu udah kebayang serunya dulu gitu ya Fai ya. Tapi pada akhirnya pas lihat rutenya itu kayak, aduh jauh juga gitu ya, capek juga kalau dirasain kayak yang kamu bilang tadi Fai. Dan ternyata ini ada kabar menarik Fai, karena ini aku tadi sempat intip dari suryamalang.com, di mana sebagai muda Dinas Perhubungan Kabupaten Malang lagi ngusulin 3 rute baru dari Transyatim yang bakal mengarah ke wilayah Malang Selatan, yang mana pada akhirnya tujuannya jelas banget.
2: Nah, bagus banget ya Kak Arbi. Ini aku setuju banget dan aku seneng banget sih dengernya, karena encok banget ya jujur kalau ke pantai
1: exactly.
2: Pakai motor, ternyata udah ada rute baru ya kak katanya.
1: Betul banget, karena selama ini bahwasanya transportasi ke Malang Selatan itu masih terbatas Fai, terutama buat yang gak bawa kendaraan pribadi. Dan dengan adanya rute ini, harapannya mobilitas masyarakat tuh bisa meningkat, baik untuk aktivitas harian maupun sektor pariwisata.
2: Nah, aku setuju banget sih kak, kalau ini terrealisasi bisa jadi game changer banget sih untuk aku sebagai mahasiswa nih yang pengen butuh healing ya. Yang tadinya mager karena ngerasa jauh, ngerasa encok pakai motor, bisa berubah jadi gas-gas aja nih weekend ini. Nah, kalau aksesnya juga udah dipermudah, kamu juga pasti bakal langsung cus banget gak sih untuk explore Malang?
1: Kalo
2: atau masih wacana nih Kak Arbi?
1: Kalau aku sih langsung cus banget nih Fai, langsung berangkat banget.